0: Ceria Pagi.
1: Okey, jap. Sebentar lagi kita nak sembang, Zat, dengan DJ Zat. Ryan.
2: Yes, Ryan.
1: Dari Perlis FM.
2: Kita nak Perlis sana sini.
1: Ya, Perlis sana sini. Sebentar lagi. Kita pukul 8.15 pagi, okey?
2: Sebentar lagi je.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa.
1: Yes, meme adik ho abe.
0: Kita nak sembang, kita nak panggil rakan Ryan. Tugas kita Ryan sekejap di Perlis FM. Hello Ryan.
1: Hi Ryan.
0: Hello,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yes, dengar suara anda.
2: Selamat pagi AA dan juga Ain.
1: Yes. Selamat
0: pagi. Ryan sihat, Ryan?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Tak berjegir apa tengah malam awal pagi untuk Piala Dunia?
1: Baru habis berjegir.
2: Yang semalam yang perlawanan pukul 12 tu.
0: Oh.
2: Spanyol dan juga Cape Verde.
1: Ha.
0: Spain macam mana boleh kosong? Betul ya? Betul ya? Macam mana boleh seri? Tidak Spain ni kuat ni. Seri kan?
2: Kira dahsyat tu. Seri kan? Kira pertahanan Cape Verde ni kira dahsyat juga lah. Boleh tahan kuasa besar Eropah ni kan?
0: Ryan pilih tim mana?
2: Kalau dalam apa ni, yang sebelum dan semalam ke?
0: Kesemua dia.
2: Saya kalau boleh tahun ni harap England aku pula kot. Dah
0: England
2: lah. Lama dah, tahun 66 last sekali kan.
0: Abang Germany, yang belasah
1: 7-0.
0: Yang belasah 7-0 tu.
2: Boleh menang.
0: Kita okay. Apa dengan apa manager Germany ni kita abang lah. Kita nak skor semua 5 ke atas.
2: Tak mau bawah lah.
0: Tak mau bawah, 5 ke atas semua.
2: Okay, jadi hari ni kita buat test line sebenarnya kan. Untuk esok punya siaran ni.
0: Esok kan?
1: Sabtu 20 Jun.
0: Sabar.
1: Esok lain.
0: Sabar. Okay, jadi awak link tak main?
2: Tak, link dia kerja petang sekejap.
0: Jadi nanti Langkau FM dan juga Poli FM akan kongsilah bahan-bahan ataupun apa nama pot yang menarik viral.
1: Dia pun nak sembang tentang pot viral di Langkawi dan juga di Pekalih. Hari Sabtu ni.
0: Pukul berapa je?
1: Pukul 3.15
0: tuan-tuan. 3.15 minit petang.
1: 3.15 hari Sabtu ni 20
0: abang, Jun. Abang bila sebut Polis ni abang teringat lah makan laksa dengan tu. Kalau di kalau Polis laksa pulut. Dengan pulut udang.
2: Memang iya.
0: Masih lagi macam tu Ariel?
2: Masih lagi sama. Masih tak berubah pun. Harga pun sama tau.
0: Ya ke?
1: Naik.
0: Payah nak cari
1: harga sama yang... tu.
2: Ya harga sama. Walaupun kata lori dah 2026 dulu harga tu lori pun harga tu. Alah naik pun sekupang dua.
1: Ya Allah. Okay, bagus lah orang Perlis. Ya Allah.
0: Orang putih kata acceptable lah.
2: Acceptable lagi. Ni apa ni yang bahan dari Langkawi dah tahu ke belum lagi?
0: Tak tahu lagi.
1: Kami rahsia.
0: Bukan tak tahu lagi. Ada tapi kita simpan lah.
1: Simpan.
0: Kalau kita sembang hari ni, depa esok tak ada modal.
1: Tak ada apa sembang.
0: Hari Sabtu.
2: Sungguh-sungguh.
1: Tak tengok dulu.
2: Pasal kita cerita hak lain dulu.
1: Betul.
0: Silap-silap apa nama hak yang apa silang budaya ni, kita dua.
2: Sungguh? Mana tahu. Kut depa hak yang konti tu demam ke kan?
0: Jangan pergi rancak sangat. Takut penerbit buah nama kita. Tapi abang nak tanya Ryan satu sebelum kita off ni. Bila drama bersiri Ryan dengan bos, bila nak ada nak sambung pula ada.
1: Nanti
0: abang
1: kan.
0: Tunggu lah.
2: Dah tunggu lah kena nanti ya, kena nanti tu mungkin buat kita buat siri bola pula ke.
0: Boleh jadi.
1: Nak nampaknya idea ada orang tu.
0: Ada.
2: Dia pentang orang tanya, jangan orang tanya.
1: Kan.
0: Okey Ryan.
2: Baik, macamlah kita main ni okey dah.
0: Elok semua daripada kita.
1: Alhamdulillah.
0: Hari Sabtu kalau depa kalau Lin tak mai, Ryan ambil alih. Kalau Adam tak mai, abang ambil alih.
2: Cantik bang. Ni kira kita dua terus lah.
1: Ambil.
0: Okey, Ryan, terima kasih.
2: Okay.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
5: Oh. Nah,
4: ya begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.
6: Lepas ni kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita.
5: Tajuk utama akhbar.
6: Gitu. Dalam negara.
5: Yes.
6: Aku ingat apa nama.
5: Wah.
6: Ustaz Hafizuddin kata, jom, right. Dia kata, right.
5: Ustaz. Ustaz muda macam tu lah, tuan-tuan.

0: Ya, duo pagi bukan biasa-biasa. Tuan-tuan, 8.29 minit pagi.
1: Minit pun kira.
0: Okay, mesti kira.
1: 30 saat pun kira. 8.30.
0: Mesti kira, tuan-tuan.
1: Okay, tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik melalui berita harian online, PN Plus diteruskan. Terbuka terima parti gabungan. Agenda Perikatan Nasional Plus, PN Plus, tetap diteruskan bagi memperluas kerjasama dalam kalangan parti pembangkang walaupun PAS sudah mengakhiri hubungan dengan Bersatu.
0: Oh, ini 14 sekolah di seluruh negara terlibat projek rintis Zon Sekolah Selamat.
1: Pecut masuk semak, tinggalkan kereta dengan muatan rokok seluduk. Dan penjawat awam tertaluk keliling usah terjebak komen negatif.
0: Ini El Nino, agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri dipertingkatkan kesiapsiagaan.
1: Peneroka rugi lebih RM6,000 selepas 6 lembu miliknya dipercayai di Baham Rimau. Ya. 6 ekor lembu, kalau 6 ekor, kalau seekor 5,000, 6 kali 5, 30,000.
0: 30,000 tuan-tuan.
1: Dia kata 6,000 je je. Mungkin hak lain hidup kot.
0: Mungkin no. Polis Selangor tumpas 4 sindiket penipuan dalam talian dan seterusnya tiada petunjuk baharu dalam operasi cari nelayan hilang di perairan Kemamang.
1: Amaran ribut hujan lebat di 4 negeri hingga 9 pagi ini. Festival Puisi Dunia Niah angkat Gua Niah sebagai titik temu antara warisan budaya kemanusiaan. Warisan budaya kemanusiaan.
0: Menarik, menarik. MARA dan juga MISC bekerjasama perkasa bakat maritim negara dan juga LRT 3 dijangka mula beroperasi hujung bulan ini.
1: Naib Chancellor UTM terima anugerah Impak Global Pemerkasaan Wanita 2026.
0: PM Anwar, ini Perdana Menteri kita ke Rusia untuk perkukuh jaminan bekalan minyak dan juga diesel hari ini. Bertolak ke Rusia.
1: Laluan baharu Bangkok Kuching pacu pelancongan masa.
0: Ini
1: masa Malaysia. Malaysia Thailand.
0: Malaysia Thailand. Melaka ambil tindakan terhadap komuniti Rohingya yang mencetuskan masalah. Dan juga perangi rasuah pastikan rakyat nikmati manfaat pembangunan. Ini menurut kata Perdana Menteri.
1: Kapal MPCP ganti pengkalan laut Tun Sharifah Roziah di perairan Semporna. Dan ini pula berkenaan dengan PRN Johor. Anwar minta ibu bapa ajak anak ahli keluarga di luar pulang mengundi.
0: Betul tu. IPTA perlu terajui penyelesaian cabaran negara. Dan seterusnya ini, Perdana Menteri santuni masyarakat sekitar Muar Johor semalam.
1: Hubungan baik dengan kuasa besar tak gadai prinsip negara, PM, dan juga Sultan Pahang yakin pendidikan tahfiz mampu lahirkan pakar pemimpin dalam bidang strategik.
0: Betul tu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sambut baik perjanjian AS Iran gesa Selat Hormuz segera dibuka semula.
1: Pesawah tepis dawaan sengaja lengahkan proses tanam padi. Di berita harian nampaknya itu saja.
0: Okey. Ini pemulihan rantaian bekalan global dijangka ambil masa dan orang ramai sambut baik pemansuhan cas seringgit pengeluaran wang di mesin ATM.
1: Iyalah. Kan? Start Julai ini.
0: Tuan-tuan. Jangan duk buat dia bulan Julai ni.
1: Mana kata kita tak ada bicarilah hak lambang bank kita tu.
0: Tak ada. Tidak kita duk tengok takut kena cas seringgit.
1: Seringgit pun kalau 10 kali kan.
0: RM10 tuan-tuan.
1: Kena 100 kali, RM1 je lah tuan tu.
0: Betul tu.
1: 1 Julai ni tak gaduh dah.
0: Tak gaduh.
1: Ada lagi?
0: Tak ada, hak tu saja.
1: Alright.

0: Gelap buka laptop tengah malam.
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Okey, jom kita pergi langkah ke sana sini, Zat.
3: Ya. Yeah.
2: Zat, pukul 8.15 duduk semal dengan Ryan Perlis FM. Tak dan.
3: Tak dan, no. Okay. Ni, kita nak pergi. Jom lepak di Laman Padi. Nikmati rasa dan kenang semula.
2: Laman Padi?
3: Yes. Okay. Ini nikmati suasana petang yang penuh nostalgia. Sambil hirup kopi kampung. Mm-hmm. Sambil menikmati juadah tradisional yang semakin ditelan zaman. Mm-hmm. Lepas tu, sambil santai-santai. Ya, boleh tengok wayang pacok cerita lama.
2: Wayang pacok ni kira dulu sinonim dengan Kementerian Penerangan. Lah.
3: Betul-betul.
2: Wayang pacok dalam bendang.
3: Wayang pacok ni pada hari Jumaat 19 Jun ni. Mm-hmm. 6 petang sampai 11 malam di Laman Padi. Lepas tu ni Den Bendang Fun Day. Dan juga Sky Trail Langkawi 2026. Jadi rasailah suasana bendang, juadah dulu-dulu yang semakin ditelan zaman dengan hirupan kopi kampung, wayang pacak cerita lama.
2: Kopi kampung dia kena dengan pulut ikan kering je.
3: Yo.
2: Dunia je, dunia.
3: Dunia kena ubi kayu dengan
2: ubi kayu abui.
3: Nyok
2: kukuk.
3: Nyok kukuk kukuih tuan-tuan.
2: Aduh.
3: Ya Allah.
2: Apa nak kata?
3: Dunia semua. Surga. Cut sugar, cut sugar.

0: Alright.
1: Yes, 85 pagi. Apa dia 85? Ya Allah.
0: Aduh.
1: Pelik tu.
0: Pukul 8.85 pagi.
1: Aduh, banyaknya minit dia. Tengok bola sangat.
0: Okey, sekejap kita nak pergi pusat berita radio.
1: Yes.
0: Lepas tu kita akan kembali semula ke Langkawi FM untuk lorat.
1: Lorat kita, tuan-tuan.
0: Hari ni apa dia ajar hari ni?
1: Berkelai.
0: Berkelai?
1: Time bola-bola kan hanya duduk berkelai.
0: Berkelai, bobot siaran. Tapi orang perempuan nak bobot siaran apa?
1: Hai.
0: Bola pukul 12.30 malam.
1: Tengok tu. Lepas tu 3 pagi.
0: Orang perempuan nak lena
1: lah. Tuh, kita lena.
0: Kalau pukul 8 malam tu, bobot
1: lah. Betul. Tak mula ke 9.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini, langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan tren membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Dan jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa, 9.16 minit pagi dah tuan-tuan.
1: Ya, suara kami akan terus menemani saudara untuk Piala Dunia ini hari ini dan juga esok. Satu jiwa sejuta sorakan. Esok jah jangan kecoh ya.
0: Saya kena hafal skrip saya pula. Biasalah.
1: Lorat kita pagi ni
0: ialah. Lorat kita hari ni jangan berkelai tuan-tuan. Berkelai
1: ni dalam bahasa standard dia, bahasa Malaysia dia ialah
0: Bergaduh, bertengkar, berbaloh macam tu lah tuan-tuan.
1: Selalunya yang berkelai ni perasan tak ada anak kadang-kadang nombor satu dengan nombor dua, nombor dua dengan nombor tiga, tiga dengan empat.
0: Berkelai betul-betul.
1: Rajin berkelai, rajin bergaduh.
0: Dia pun kata nombor dua akai banyak kan.
1: Ya ke?
0: Abang nombor dua.
1: Abang nombor satu.
0: Masih baik. Patut akai tak
1: one abang,
0: kan?
1: Abang the one and only.
0: The
1: one and only. Payah cari. Tak nak kelih dengan siapa.
0: The boy one and only boy.
1: Lepas tu tengok sengap ya kan. Perasan tak?
0: Perasan.
1: Nampak macam budak baik tak?
0: Nampak. Kebaikan tu nampak. Terserlah. Gitu.
1: Alright. Terima kasih untuk anda yang komen di rumah biru abang. Yang komen masuk mai pun boleh juga.
0: Ya. Berkelih.
1: Di TikTok live. Buat ayat berkelih tengok. Berkelih.
0: Buat ayat. Berkelih.
1: Kalau
0: ayat pula
1: ada. Kalau orang Singapura yang ada dalam live kita, orang KL apa tak tahu berkelai itu apa. Berkelai itu ialah bergaduh.
0: Berkelai, bergaduh, bertengkar, macam itulah, berbaloh.
1: Berkelahi.
0: Dalam bahasa tulisannya berkelahi.
1: Ya ke?
0: Betul
1: ke?
0: Betul.
1: Oh, abang cerdik juga
0: macam tu. Mestilah nak sulung.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
2: Alright, 2 pagi bukan macam biasa.
3: Yes.
2: Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami pagi ini. Dua pagi. Apa nama topik kita pagi
3: ini? Topik ini
2: logat kita?
3: Berkelai, tuan-tuan. Dia duduk berkelai.
2: Bola saja pun, jangan berkelai.
3: Tuh.
2: Bola
3: je pun nak gaduh-gaduh.
2: Kadang-kadang bola-bola tu nampak macam suka-suka. Lain-lain sekali dia nampak macam nampak serius sangat.
3: Nampak serius pula, nampak macam
2: bola je pun.
3: Tuh, bola je pun nak tengkak nak buat apa.
2: Oh, Abang Zahir, kita hampa duduk kelai je bagi menikah lagi berapa tahun.
3: Betul-betul. Tu depa kata betul-betul.
2: Dulu-dulu kalau, ada ayat macam tu kan?
3: Kalau laki perempuan jangan duduk berkelai sangat. Lagi bagi nikah.
2: Baru tahu.
3: Ada jodoh. Macam tu.
2: Zaki, hampa berkelai lagi selagi kena tarik rambut dua-dua. Hantuk pala dua-dua orang kena.
3: Baru tahu. Hantuk pala. Itulah, sakit dapat.
2: Alright, Piala Dunia sekarang ini yang mana
3: Iran
2: ketinggalan 0-1 kepada New Zealand. Masuk minit ke 21, awal lagi.
3: Awal lagi, tuan-tuan.
2: Awal lagi.
3: Awal lagi.

0: Dah lah ayu je. Lepas tu ada lesung pipit dah.
1: Aduh.
0: Oi. Lesung pipit ni selalunya dia dia sebelah je tau tak?
1: Ya, yeah, dia sebelah
0: je. Jarang kita nak jumpa
1: yang dua-dua belah.
0: Dua-dua belah. Yang dua-dua belah tu dia tak panggil lesung pipit.
1: Ha, tu?
0: Dia panggil lesung batu.
1: Jenuh tuan-tuan. Berat pipi. Labuh pipi orang panggil. Labuh.

0: Ceria Pagi.
1: Tadi je kita kata, kita cerita about lesung pipik je kan.
2: Betul-betul.
1: Lesung pipik ni kalau ada dekat orang perempuan, dia nampak mana?
2: Betul.
1: Tapi kalau ada dekat orang lelaki, dia tak masuk je.
2: Dia...
1: Orang lelaki betul, kalau ada lesung pipik,
2: macam
1: dia nak...
2: Tak apa maco.
1: Betul-betul. Abang nak sebut maco tu tadi lah.
2: Dia tak terkeluar. Dia tak pun maco.
1: Tak nampak maco. Dia nampak lembut.
2: Dia nampak comel-comel.
1: Kan.
2: Tak apalah buat geno.
1: Lesung pipik ni dia lebih manis kalau ada dekat orang membat.
2: Betul.
1: Tapi lesung pipik ni dia manis lagi belah kiri ke belah kanan je? Cuba je bayangkan.
2: Belah kanan lah.
1: Belah kanan
2: lebih afdol.
1: Tak mentah nama anak nama afdol dan tak ingat selalu kan.
2: Ya betul. Terima kasih.
1: Okay. Yusaimi Abdul Rahman. Abang tak suka lah awak berdua duit. Duk idak berkelahi.
2: Aduh, oh ingatkan suka kita berkelahi.
1: Abang menikah satu lagi baru tak?
2: Amboi abang. Bukan tu bukan alasan bang ya.
1: Abang Saimi pun boleh tahan.
2: Abang Saimi ni duk cari alasan je ni. Jangan buat puncak.
1: Satu dengan dua kelahi, abang tambah rumput tiga.
2: Oh macam lagu dia, tu lah.
1: Lebih kurang ni lah.
2: Lagu madu tiga.
1: Ni cakap je.
2: Itulah abang.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jaket biru. Sahara Yaakob.
1: Abang dulu memang
0: jaket biru.
1: Pakai jaket biru. Nak ambil borang, itu borang apa tau? Bomba kot.
0: Oh.
1: Kita fuh nampak abang bomba tu kita apa tau?
0: Nampak berkaliber.
1: Tak berkaliber kita fuh nampak macam SB je ya, kita.
0: Betul.
1: Masa tu badan kemas lah tu.
0: Oh masa tu lah.
1: Memang abang duduk gym masa tu.
0: Oh patutlah.
1: Nampak di besar sikit abang lah.
0: Awak tak teruskan gym sampai sekarang?
1: Ayam tak ada. Ayam kena makan sehari 3 ekor.
0: Oh macam tu. Yo, Allah, ni makan ke melantok ni? Ni apa benda makan tiga ekor? So, dia orang tu bukan nak bina badan lah tu.
1: Saya orang yang mesti main gym kan. Dia kata, abang hati mengarut baik
0: lah.
1: Makan ayam apa tiga ekor.
0: Makan ayam tiga ekor ni kalau harimau. Buaya pun kalau.
1: Musang tiga ekor.
0: Musang, Megan. Fox pun kalau. Okay. Ni apa tadi? Bola?
1: Ni bukan bola. Bola yang ni ada satu lagi. Berkelai.
0: Berkelai. Yang satu hak bola tu.
1: Tok Sibun dia kata.
0: Tok Sibun.
1: Jangan berkelai dengan perut lapak.
0: Memang pun.
1: Jangan berkelai dengan perut lapak. Nanti peti ais jadi mangsa.
0: Betul. Dia jangan berkelai. Kalau lapak tu jangan duduk berkelai. Sebab dia bila orang marah ni salah satu faktor dia sebab lapar. Kalau dia kenyang dia tak larat.
1: Dia macam ni. Dia buat bodoh.
0: Aku ngantuk ni.
1: Api pun lapar jaga. Macam nak terkam kita
0: je. Waktu lapar jangan main-main.
1: Dia orang perempuan lah. Orang lelaki dia tak obang heran sangat.
0: Jadi
1: perempuan kalau perut apa nama lapar jaga. Sebab tu dia kalau di ofis mereka kan.
0: Okey. Di ofis mereka.
1: Di ofis mereka jangan perasan lah. Contohlah ofis tu ada 10 orang.
0: Okey.
1: 2 orang yang lelaki. Mereka mereka dominan lah.
0: Okey.
1: Salah satu meja meja ada sebelah.
0: Okey.
1: Ada 10 orang.
0: Meja sebelah.
1: Perempuan 8. Lelaki 2. Depa dominan lah.
0: Okey.
1: Meja tu ada meja yang ke sebelah.
0: Okey.
1: Sebelah satu meja tu abang makan.
0: Kita faham? Meja tu meja wakaf. Abang letak makanan.
1: Abang letak makanan. Jadi bila depa gaya nak marah suap makan.
0: Betul.
1: Jadi dia marahlah.
0: Depa nak marah suap makan. Kita sedia makan.
1: Meja ni berkenaan dengan bola je.
0: Pasal apa?
1: Depa seri kawan ni dia buat tandukan boleh seri dengan mana tak tahu ni.
0: Switzerland.
1: Qatar
0: dengan Switzerland hari tu.
1: Dia dijangka akan terima kereta mewah.
0: Dahsyat yang kereta depa .
1: Kereta ni jangan sebutlah saya sebut.
0: Tak boleh.
1: Bila kita sebut je nama kereta ni saya kokot. Bila kita sebut tak orang beli.
0: Ni kereta ni kereta raja-raja tu naik tu. Cakan.
1: Tandukan deras Bolim Koki pada minit ke 94.
0: Okey.
1: Menyaksikan Qatar berjaya mengikat Switzerland satu sama.
0: Okay.
1: Dan sejarah baru tercatat buat juara Piala Asia 2023 apabila meraih mata pertama dalam sejarah penampilan mereka dalam kejohanan bola sepak paling berprestij.
0: Wow.
1: Ini merupakan gol kedua Qatar yang pernah dijaringkan di pentas terbesar.
0: Itu dia. Sakan ni pun.
1: Nombor 16 dia.
0: Nombor 16 dia ni baju dia. Nombor 16.
1: Abang dulu nombor berapa? Tak tahu, lupa dah.
0: Takkan lupa.
1: Masa duk main dengan Farizuan. Nombor 14. 14.
0: 14.
1: Ni Farizuan jemput abang ni.
0: Pergi mana?
1: Dan apa Piala Malaysia Kedah dengan Singapura akhir.
0: Dekat mana lawan?
1: 29 hari bulan ni. Stadium lah.
0: Taulah stadium mana?
1: Stadium Langkawi lah.
0: Ni Langkawi. Buat ni Langkawi.
1: Abang akan main sebagai wing paling kanan.
0: Wow. Wing paling lebih afdal lah.
1: Wing paling kanan. Kira line tu. Line tepi tu.
0: Saya tahu dah. Saya tahu dah apa cerita nak buat tu.
1: Line tepi tu antara ada dengan tak ada abang.
0: Okey, faham. Saya faham dah. Okey. Terima.

0: All right. Sebentar lagi pukul 10 pagi berita semasa.
1: Tak ke 10 dah tuan-tuan.
0: Berita semasa siapa dia lagi?
1: Cik Pau.
0: Abang Pau lah. Abang Pau akan baca sekejap.
1: Betul itu.
0: Terima kasih untuk lawat kita pagi ini. Betul. Yang mengomen.
1: Mengomen eh. Terima kasih atas mengomen anda.
0: Di Rumah Biru. Pribadi abang dan juga Langkawi Abang. Di TT Live juga. Terima kasih.
1: Yes.
0: Kita hidangkan lagu untuk anda sebelum berita semasa.
1: Scorpion tuan-tuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri mempertingkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino berintensiti kuat yang dijangka

0: Oh, pagi bukan biasa-biasa, tuan-tuan. 10.13 minit pagi
1: di jam yang terakhir. Cuaca punya cantik sekali di Langkawi.
0: Cerah.
1: Untuk anda yang mungkin cuti esok, lusa, tulak, tunggin.
0: Yes, 4 hari tuan-tuan.
1: 4 hari jalan turi. Tapi hari ini cumbit awal. Ambil annual leave.
0: Kan.
1: Ambil cuti sehari dapat 5 hari.
0: Betul-betul.
1: Ada kalau nak main esok takut apa nama jam.
0: Jam.
1: Takut ferry banyak. Ferry pun tak apa banyak.
0: Betul tuan-tuan. Jadi mereka balik awal petang ni. Cunggit-cunggit.
1: Cunggit awal.
0: Lorat kita.
1: Jangan ada cunggit awal.
0: Cunggit.
1: Nak main Langkawi lah ni. Dia jadi apa? Jadi nak kena mengendap, tengok, rajin tengok
0: tiket. Rajin duk tengok apa app tu lah kan. Duk tengok.
1: Lagi kot tak ada tiket lagi.
0: Kan. Main tak balik ataupun tak ada nak main macam tu lah.
1: Main tak balik. Tak dan mai balik.
0: Tak dan mai, tak dan nak balik. Macam gitulah tuan-tuan.
1: Tapi cuaca di Langkawi nak abang tuan-tuan, cuaca elok hari ni, cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kita ucapkan selamat datang.
0: Oh, selamat datang.
1: Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah
0: ya marhaban bikum. Masya-Allah. Masya-Allah. Ambu. Dimasuk dah.
1: Dia dah. Terima kasih juga untuk anda yang hadir di TT Live Langkawi FM, okey.
0: Betul. Ya. Panjang.
1: Lain ni musim durian. Awal-awal pagi pulut je. Pulut durian ni. Ada orang durian dia makan dengan nasi je.
0: Ada. Dia gui-gui.
1: Dia tak biasa. Orang Melaka.
0: Melaka.
1: Melaka tak biasa makan durian dengan pulut.
0: Oh macam
1: dia makan durian dengan nasi.
0: Terbalik lah.
1: Ya. Tapi orang Ulu Melaka dia tiba habis.
0: Tuh.
1: Dia tak biar.
0: Nama pun Ulu Melaka.

0: Jari kalau jari kalau nak bergerak dan macam tepi-tepi itu, jangan pergi bini nampak. Dengar lagu tadi.
1: Amboi.
0: Okey, Piala Dunia aja. Jom kita tengok jadual dia macam mana.
1: Jadual Piala Dunia esok. Esok 3 pagi, tuan-tuan. Ini Senegal dengan Perancis, kumpulan apa ni? Oh, okay. Lepas tu esok Iraq dengan Norway.
0: Pukul 6.
1: 6 pagi.
0: Pukul 6 boleh tahan gagah.
1: Oh, gagah ni. Nak main kerja.
0: Tapi yang syok ni ya.
1: Group J. Ui, Argentina dengan Algeria tu. 9 pagi esok.
0: Lega.
1: Kita
0: lega.
1: Kita duduk tangan ni dah. Lepas tu grup J, Austria dan dengan Jangan buat nandas macam ni. Dan Jordan.
0: Pukul 12.
1: 12 tengah hari. Oh, tengah hari time makan nasi ni. Esok pula hari cuti.
0: Apa nak kata
1: kan? Apa nak kata time dia. Oh, esok grup I, J. Oh, I dan J. I, J.
0: Lepas tu K.
1: Lepas tu K, L.

0: awak lebih rendah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan keputusan sekarang ini.
0: Aha.
1: Yang mana New Zealand mendahului Iran dengan 2-1.
0: 2-1 doh.
1: Ya. Ni Jah, ni cerita dia. Salah satu di medsos hari ni. Sebenarnya family, ayah, mak kan, ni meninggal tinggal harta lah kan.
0: Aha.
1: Tak ada harta, tak tinggal apa.
0: Yeah.
1: Tapi hari ni... Tinggal juta.
0: Tinggal hutang yang berjuta.
1: Juta.
0: Aduh.
1: Pelakon ni bukan di Malaysia lah.
0: Pelakon di mana ni?
1: Pelakon ni Kang Yo Won.
0: Okey.
1: Kak Yo cukup minat Korea.
0: Oh, Kang Yo Won.
1: Dia cukup minat sebab tu dah dia Piala Dunia dia pilih Korea. Pasal suka dengan filem-filem Korea, dia kata.
0: Dia kata
1: memandangkan abang muka dia pun adalah Korea.
0: Oh, gitu. Jadi dia sokong Korea. Baik. Kita terima.
1: Pelakon Kang Yi Won berdepan detik sukar apabila dalam hidupnya apabila mengetahui mendiang bapanya tinggal hutang sebanyak 3.5 juta ringgit.
0: Ya Allah, banyak.
1: Kalau kali dengan duit depa 1.1 bilion won.
0: Ya Allah. Bilion.
1: Pelakon ni umur dia 45 tahun. Malam-malam dia tak tahu lagi masalah kewangan apa nama
0: bapak dia ni.
1: Dia hanya mengetahui jumlah hutang berkenaan selepas bapanya meninggal dunia pada 30 April lalu.
0: Ya Allah.
1: Peguam yang mengendalikan kes tersebut dia maklum bahawa rumah keluarga yang didiami lebih 30 tahun tu mungkin kena jual bagi membantu nak settle
0: masalah kewangan
1: hutang tu. Dan cadangan itu membuatkan Kang Yi Won
0: sedih.
1: Gagal menahan sebab kerana rumah tersebut dia kata menyimpan pelbagai kenangan. Yalah kan, rumah kita
0: rumah lama kan,
1: 1001 kenangan. Bila kita tengok kita tahu tak mana kita kena tibai dulu.
0: Kan,
1: walaupun tak ada apa dah. Tinggal dini pun runtuh apa semua itu dah. Tak mana kita berlari-larian, berkejar-kejaran.
0: Tak mana saya jatuh tu.
1: Ya, tak mana kita makan seorang-seorang.
0: Betul.
1: Itulah.
0: 30 tahun duduk rumah tu, dia teringat lo.
1: Dia teringat malam-malam aja. Ada rumah ke?
0: Ada.
1: Ada.
0: Jadi sedih lah ni.

0: Selamat pukul 10.30 hampir 36 minit pagi. 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa tuan-tuan.
0: Jangan boleh bayangkan tak waktu lah ni kita tengah makan nasi yang panas.
1: Boleh.
0: Kena dengan daging apa tu dia macam serunding sikit tapi dia lembab-lembab sikit tu.
1: Okey, daging lah.
0: Kan? Lepas tu kena dengan kabum plam yang ada sotong. Yang ada sotong krim tu.
1: Ya Allah. Kan? Masya Allah. Okey lagi.
0: Dia boleh bayangkan.
1: Boleh.
0: Lepas tu campur dengan pucuk paku yang abang
1: buat umai tu.
0: Umai tu.
1: Ya Allah.
0: Tiga tu sudah cukup. Tak payah banyak-banyak.
1: Betul.
0: Kalau ikan kering apa tu kita letak tepi dulu.
1: Betul.
0: Pulut pelang kita letak tepi dulu. Boleh bayang tak?
1: Boleh.
0: Allah ya.
1: Aduh, saya tengah lapar ni. Bayang saja.
0: Kita pernah mengalami ini berkenaan dengan kalau kita apa ni wifi kan.
1: Okey.
0: Apa internet. Kadang-kadang kita tengok awak macam siput.
1: Okay.
0: Nama wifi dia mai akan berbeza-beza antara yang 2.4 dan juga 5 GHz.
1: Okey. Apa maksud dia? Saya pun tak pandai buat ni.
0: Itu dia. Okey. Jangan macam tengok dah. Kita sediakan.
1: Kan biasanya secara rawak di antara kedua-dua ni orang pilih nama 2.4 dengan 5 ni.
0: Aha.
1: Tapi menurut peminat teknologi Muhammad Iqbal ni, nombor ni merujuk kepada frekuensi gelombang radio yang digunakan wifi untuk menghantar data. Tu cerita dia.
0: Okay.
1: Kalau 2.4 GHz ni gelombang dia lebih panjang, kalau 5 GHz ni gelombang dia lebih pendek.
0: Makna dia macam ni.
1: Makna dia
0: kalau 2.4 ni dia lambat. Tetapi dia boleh pergi tembus dinding apa semua.
1: Okey.
0: Tapi data tu dia lambat sikit.
1: Kelajuan dia rendah. Okey.
0: Kalau 5 GHz ni dia gelombang pendek. Dia cepatlah kita nak download ke upload ke apa ke browse ke dia cepat dia laju.
1: Dia cepat sampai.
0: Tu cerita dia.
1: Tu.
0: Kadang-kadang kita kata apa ni 2.4 5 ni asalkan boleh connect sudah.
1: Dia bagi pembandingan metafora lah macam macam jalan kampung dengan jalan highway. Sampai juga tapi hak tu lambat ni laju. Macam gitu. Itulah cerita dia. Pandai abang buat wifi tu.
0: Kena cari juga. Kadang-kadang kita tak tahu.
1: Betul lah wifi ke wife?
0: Ada kawan tu dia nak pinjam wifi kan? Dia nak pakai wifi. Depi heja WIFE.
1: Nanyo Pak Karim.
0: Kawan tu bagi ikon apa? Ikon berdumbuk ah.
1: Ni. Itulah jangan salah satu huruf.
0: Salah heja.
1: Satu huruf. Binasa.

0: Saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: E aí, dona Chumel?
1: Bun rebootando a Tanya. Sedih, galau dia kata galau.
0: Baik, sekejap lagi siapa saja yang akan ganti kita?
1: Halina.
0: Dengan?
1: Suria.
0: Yang tutup kedai Suria lah.
1: Ya.
0: Petang ni, okey.
1: Mereka lah.
0: Musim durian
1: dah. Musim durian tak habis.
0: Ada orang yang suka beli durian, dia suruh kopek siap-siap.
1: Betul.
0: Bukan dia tak erti. Tapi dia takut kena hak yang buruk.
1: Kena ada dapat yang tak elok.
0: Ada yang tular di medsos semalam ke kemarin. Tahu dah.
1: Apa siapa?
0: Buah tu cantik, besar, elok. Bila kita guna pisau, dia katok dulu bunyi elok lah. Tapi belah-belah isi satu pun tak ada. Dan Amoy tu kata ni first time jadi. Dalam lungkukan tu.
1: Dalam lungkukan bilion-bilion durian hak
0: kawan
1: tu.
0: Kawan tu kata nasib baik beli nak buka sini. Kalau beli buka di rumah boleh kulit je lah.
1: Ya Allah.
0: Dia kata first time dia kata.
1: Betul.
0: Abang tengok tu apa BTT tu sampai habis. Tengok dia elok, dia katok elok.
1: Betul yang dia buka tu.
0: Dia buka mula-mula tak boleh habis. Dia panggil ayah dia Amai.
1: Ayah dia tolong buka pula.
0: Tolong giris pula tak kosong.
1: Tengok kosong.
0: Oh, dia tengoklah.
1: Tengok. Buah tu besar pula tu.
0: Berat pula.
1: Betul.
0: Ingat dah dekat 100 mada tu sebiji tu.
1: Betul. Buah elok.
0: Dan ni pula ni di Jetra. Kawan ni dia jual Pak Long Titi Mega.
1: Dia
0: jual sambil berhibur, dia kata.
1: Dia jual sambil pakai baju kelawak.
0: Sampai baju kelawak. Tu dia.
1: Dahsyat, Pak Long.
0: Baju, tapi dia pakai lah t-shirt apa
1: semua
0: dalam
1: tu. Kat dalam.
0: Bukan dia pakai baju kelawak tu apa
1: semata-mata.
0: Ada
1: lagi kat dalam. Ni di Kepala Batas tu.
0: Oh, Kepala Batas.
1: Yalah. Cakan dia buat lelong
0: orang jual durian pun dia apa macam-macam gaya tarikan.
1: Betul
0: bukan hak yang jual durian tu saja elok. Durian tu elok. Nak cara nak jual pun dia ada juga cara dia.
1: Betul.
0: Dia boleh jual durian.
1: Boleh
0: ya.
1: Saya boleh jual durian
0: di kampung. Ada
1: ada durian.
0: Tapi
1: saya tak jual.
0: Makan sendiri
1: dahulu. Kita jual sekejap lagi terlalu laris. Sekejap lagi tak ada makan.

0: Alright, sampai di sini saja pertemuan kita untuk edisi hari ini. Dan suara kami sudah semestinya esok akan ada je.
1: Esok insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Esok awal Muharram, tuan-tuan, ya, tahun baru.
0: Cuti.
1: Tahun baru cuti.
0: Esok hari kerja kita, hari cuti kita akan main kerja sebab dia payment dia lain sikit.
1: Betul.
0: Baik, saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Ketika hidup terasa sedang jatuh dan langkah menjadi semakin lemah, jangan pernah terus berputus asa kerana setiap gelap pasti ada cahaya.
1: Yeah.
0: Jumpa lagi esok, tuan-tuan.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

Bird Watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Activate on 104.8, 11 to 3 every day. Activate on 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: On 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8.
9: Activate on 104.8. 11 to 3 every day.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams.
8: You're listening to Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams on Activate.
10: Slay Jams.
11: You're listening to Slay Jams
12: on Langkawi FM's Activate.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia, dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Keseronokan beria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan tetapi keselamatan mesti diutamakan.
1: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
2: Okay.
1: Here on Langkawi FM.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Halina bersama anda tadi dalam siaran Bahasa Inggeris Activate di Langkawi FM yang bersiaran setiap hari dari pukul 11 pagi hingga 3 petang. Anda kena dengar ya siaran Bahasa Inggeris sebab dari bahasa lain yang kita dengar itu pastinya akan memberi sesi pembelajaran secara langsung kepada kita sebenarnya. Okey, pastikan terus bersama Langkawi FM. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi 37 hingga 7 malam hingga tutup siaran Langkawi FM, di mana Langkawi FM bersiaran dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam, dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Layan Langkawi FM.

0: Expressi.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
2: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
3: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
5: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempaknya, barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
7: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran Sukan RTM, Sukan RTM dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2021 bersiaran selama 24 jam.
0: RTM 80.
3: Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia, dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali dalam Din di Langkawi FM. Alhamdulillah, hari ini Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustazah, sihat ya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita dah dah dekat dah esok lah.
5: Ya, beberapa
4: maghrib,
5: jam lagi.
4: Maghrib lah, maghrib ni. Lepas maghrib. Ya. Satu Muharram ya Taza, alhamdulillah. Dan
5: tahun baru
4: Taza, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan ya bicara ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang bahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk membacakan doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu pada petang ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين.
4: Alhamdulillah, baik, kita kembali dalam majlis ilmu Adin di Langkawi FM bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Baik Ustazah, pada petang ini kita akan membicarakan lagi ya Ustazah mengenai
5: petang ya. InsyaAllah berkenaan Ma'al Hijrah.
4: Ma'al Hijrah sebab dah nak masuk.
5: Kita tajuk yang lepas tu.
4: Kalau kebiasaan kita
5: tentang keberkatan. Cerita tentang keberkatan.
4: Baik, keberkatan tu kita bawa ke minggu akan datang ya insyaAllah.
5: Tangguh sekejap.
4: Baik, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini.
4: Ya, Ustazah.
5: Salam Ma'al Hijrah.
4: Ya.
5: Okey. Hari ini 16 Jun 2026. Ya. Tarikh cantik tu.
4: Cantik. 16/6.
5: Ha. 16/6 kalau ya. Kalau minggu-minggu lepas orang ambil 6/6/2026.
4: Ya.
5: Majlis kahwin.
4: Semua genap-genap ni.
5: 6/6. Ha. Saya kata ya, jemput pukul 6 petang.
4: Ha, betul. Ya, 6 sungguh.
5: Sebab 6 sungguh kan. Tapi hari ini 16 Jun 16/6/2026 bersamaan ya. 30 Zulhijjah.
4: Ya.
5: 1447 bermakna kita berada di penghujung bulan tahun hijrah.
4: Tahun. Ya.
5: Kan? Kita akan sambut tahun baru hijrah. Ya. 1448 insya-Allah. Ya. Beberapa jam lagi.
4: Betul.
5: Jadi kita dah kata-kata dah kawan-kawan dah hantar mai kat kita WhatsApp itu berkenaan doa kelebihan peringatkan tentang bulan Muharram ni lah, tentang Ma'al Hijrah ni. Jadi semua para pendengar yang dirahmati Allah, yang pendengar yang dikasihi, maka hari ini hari yang terakhir bagi kita berada di tahun 1447 Hijrah. Dan ambillah kesempatan yang ada pada petang ini untuk kita sama-sama hadir ke surau atau ke masjid untuk sama-sama membaca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun selepas daripada waktu maghrib. Kalau baca kat rumah sendiri pun boleh. Nah, tapi kita kalau lebih baiklah baca beramai-ramai berjemaah tu. Kalau di rumah baca bersama ahli keluarga lah, sembahyang asar berjemaah, kemudian baca doa sama-sama doa akhir tahun. Nah, kemudian lepas maghrib baca doa awal tahun. Nah, jangan lupalah sekiranya tak sempat waktu maghrib tu nak baca akhir tahun doa awal tahun, baca jugalah lepas isya pun, jangan tak baca langsung. Nah, ini untuk peringatan kita semua. Baik, hari ini insya-Allah saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan dengan Ma'al Hijrah lah. Bagaimana hijrah kita sebagai seorang muslimah, hijrah dari segi mana, perlu buat perubahan dari segi mana. Kita tinggalkan dulu tajuk yang minggu lepas yang berkaitan dengan keberkatan, berkat hari, berkat bulan, berkat tahun, berkat kedua ibu, doa ibu bapa, berkat hari raya, berkat bulan Ramadan kan, berkat baca doa, berkat apa lagi, baca Quran, berkat bulan Ramadan kan itu. Jadi kita beri penumpuan sikit tentang Ma'al Hijrah dan apa yang patut dilakukan oleh kita sebagai seorang wanita dalam soal hijrah ni. Dia jangan berada di tahap lama atau kot lama juga. Nah, orang kata hijrah, azam, tapi azam tak buat pun, duk macam tu juga. Buat perubahan tetapi berjadualkan main tetapi tak laksanakan. Baik, kita selalu dah dengar perkataan Ma'al Hijrah, Ma'al Hijrah atau awal Muharram, hijrah awal Muharram. Jadi kita nak ambil tahu sikitlah tentang pengertian dia tu. Kalau kita sebenarnya kehidupan kita ini berhijrah dari satu ke satu perkara kepada satu perkara. Macam kalau kita berhijrah sekarang, kita berada di dunia. Nah, sebelum ni kita berada di mana? Kita berada di dalam perut ibu. Lepas perut ibu lahir ke alam dunia, kemudian nanti ke alam barzakh pula. Batu alam akhirat nak lama lah yang tu. Jadi alam kita yang ada sekarang ni tak lama. Cuma kita buat kerja lala ni macam lah kita nak hidup lama di dunia ni. Himpun duit banyak-banyak, tak beranjak ni. Sebab apa nak himpun-himpun, nak bagi banyak. Padahal dan amal ibadah kita pun kurang. Sebab apa? Kita duk rebut macam-macam kan. Kita lupa bahawa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sebab tu kita dah rebut sangat, cari rata banyak, buat yang ni, buat yang ni, sampai tak ada masa, tak ada masa. Padahal Allah bagi dekat kita 24 jam. 24 jam tu sudah cukup dah. Allah maha mengetahui, maha segala-gala, maha mengatur, maha menyusun tu. Cuma kita ya, ada kesempatan masa 24 jam tu nak menyembang, nak lena. Lena banyak. Okay. Jadi pengertian hijrah, nampak dari segi bahasa ialah perpindahan dari suatu tempat ke satu tempat. Macam macam orang bekerja lah. Di posting ke mana? Posting ke ke Pahang. Duduk di Pahang dah dalam 6 tahun. Pindah balik mai ke Langkawi. Tu pindah. Maksudnya dia dari satu tempat ke satu tempat. Dan dari segi istilah ialah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Mekah ni tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nah. Tu susah tu nak pergi, satu pengorbanan yang dahsyatlah. Pengorbanan yang besar nak untuk meninggalkan bumi kelahiran dengan perjalanan yang jauh kan. Kalau zaman sekarang ni kita tak ada masalah sangat daripada Mekah ke Madinah tu. Walaupun kita kata jarak Mekah ke Madinah tu lebih kurang 450 kilometer. Memakan masa kalau dengan bas lebih kurang setengah hari juga. 6-7 jam juga kalau naik bas.
4: Yeah.
5: Tapi bas dia laju.
4: Laju kan?
5: Laju. Tak tahu lah di Malaysia ni 450 ni sampai ke mana, Allah Alam misawat.
4: Terbang.
5: Sampai ke Johor kan mana, Allah Alam. Tapi 450 kilometer. Kalau dalam naik bas lebih kurang 6-7 jam lah. Tapi dah ada train dah sekarang. Jadi jimat masuk lah. Train dia laju ya amat. Laju ya amat. Kemudian sejuk. Dia punya aircon tu kan.
4: Sejuk sangat lah.
5: Sejuk sangat. Dia lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah itulah daripada Mekah ke Madinah kalau naik train. Cuma kalau orang dah biasa pergi naik bas tu, naik bas tu tak puas nak naik train pun kan. Bagi orang yang kurang sihat pun dia naik train lah sebab nak bagi cepat perjalanan kan. Kalau duduk dalam bas nanti setengah satu hari perjalanan ataupun 8 jam perjalanan nak kencing, nak apa, sakit lutut, lengoh macam-macam kan. Jadi dia naik train cepat lah. Tapi setengah orang yang dah biasa pi ke Mekah tu, yang naik bas dari Mekah ke Madinah tu, yang kata lebih seronok naik bas. Sebab apa? Kita bila naik bas kita boleh menghayati. Nak tengok tengok cuaca, tengok udara, tengok apa ni suasana. Nah, perjalanan kita daripada Mekah ke Madinah boleh tengok gunung ganang, tengok jalan, tengok tanah, tengok bukit apa semua tu. Yang bukit yang Dogoi.
4: Depa bukit Dogoi lah, tak ada apa.
5: Tak ada apa. Tapi sekarang ni lebih banyak hujan lah. Ada nampaklah hijau-hijau sikit.
4: Dah ada menghijau kan.
5: Dia kalau boleh kita menghayati bila kita tengok macam tu kan, kita tengok ini kita naik bas ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar tu naik unta. Lepas tu jalan kaki. Bersama unta lah. Ada kadang-kadang turun jalan kaki kan. Bagaimana susahnya naik bukit, turun bukit. Bukan ada jalan yang straight kan, jalan macam highway kan. Highway ni sekarang-sekarang ni maknanya dia Rasul lalu tu melalui jalan yang sukar dengan bukit-bukit lah, lurah-lurah gitulah. Sebab apa? Kalau jalan yang yang biasa ataupun jalan yang mudah ni kelihatan, nanti dapat dikesan oleh musuh pula kan. Musuh memang nak cari dah, nak cari Nabi ni. Siapa dapat tangkap Nabi, siapa dapat tangkap Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tu akan diberi ganjaran unta. Orang duk rebut yang tu lah. Okay. Baik. Ma'a mim ain. Ma'a bermaksud bersama, manakala hijrah bermaksud berpindah. Dua perkataan yang di yang disatukan menjadi ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Ma'a disatukan dengan hijrah. Jadi ma'al hijrah. Sebenarnya perkataan ma'al hijrah ini adalah tema kepada sambutan memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kini menjadi nama sebutan kita. Kalau kita lah ni di negara kita ni sebut ma'al hijrah kan. Kita pun dalam radio pun kita dah dengar satu Muharram detik permulaan.
4: Lagu lama
5: kan,
4: tu.
5: Lagu lama yeah. Tapi penuh semangat. Suka. Kalau zaman mengajak dulu, main zaman Maulid Rasul, kita ajak ajak anak-anak sama-sama
4: nyanyi lagu tu ke?
5: Maulid Rasul sama-sama berselawat. Main zaman Ma'al Hijrah ni, kita sama-sama ajak anak-anak murid ni
4: Ma'al Hijrah.
5: Ma'al Hijrah ni. Oh, depa pun nyanyi semangat.
4: Semangat.
5: Semangat dia lagi, dia semangat kan. Semangat sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang Madinah ketika itu tak semuanya mengenali melihat wajah Rasulullah kan, tapi ada yang dengar cerita-cerita kan, tapi semangat depa tu menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nanti akan membawa satu sinar ke bumi Madinah. Ana padahal Madinah sebelum tu nama dia Yathrib. Jadi Allah izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nak berhijrah, maka berhijrahlah ke Madinah. Peristiwa tu berlaku pada apa? 20 Jun 622 Masihi. Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah cerita-cerita sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tu. Disebabkan apa? Islam berkembang di Mekah kan selama 13 tahun tu. Sambutan dapat banyak tetapi tentangan pun banyak. Nah, tentangan banyak sehinggalah ada boikot Nabi lah, apa, lempak dengan batu lah. Dah ingat Nabi pernah pergi ke Taif tu, tapi dia orang di Taif pun tak terima juga. Tapi ada juga seseorang hamba tu yang menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia tengok apa, dengar Nabi makan buah anggur. Kan di Taif tu tanah yang subur kan. Nabi makan buah anggur, dia sebut bismillah kan. Jadi daripada kesan daripada itu apa, dia pun masuk Islam dan Allah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi pilih siapa yang berhijrah tu? Ialah Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya dia dalam masa nak hijrah tu berlaku perancangan yang teliti, yang rapi. Kita tengok nah, kalau peranan-peranan dia yang dimainkan oleh perempuan ketika itu anak kepada Abu Bakar, seperti Asma binti Abu Bakar. Kan Asma binti Abu Bakar ni tugas dia walaupun dia perempuan, kita tengok dalam keadaan itu bahaya juga kan. Sebab apa, orang-orang kafir Quraisy itu memang menanti-nanti peluang nak bunuh Nabi. Tapi kentalnya Asma binti Abu Bakar tu berulang alik hantar makanan. Itu peranan wanita. Dan kemudian Amir bin Fuhairah tu, dia tugas dia sebagai bawa kambing dia. Dia ni gembala kambing, pergi persekitaran gua tu supaya menghilangkan tapak-tapak kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok kan. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar tu, anak kepada Sayyidina Abu Bakar ni, bawa cerita apa-apa berlaku di Mekah ni. Orang duk risik-risik, duk cari Nabi ke apa, dialah yang akan sampaikan berita itu. Dan Sayyidina Ali pula, apa cerita Sayyidina Ali ni, seorang sahabat yang mana kata seorang yang amanah. Sebelum berhijrah tu, Nabi pilih Sayyidina Ali tu tinggal di Mekah sebab apa, dia suruh pegang harta-harta sahabat-sahabat yang telah pun berhijrah ke Madinah yang terlebih dahulu kan. Dan Sayyidina Ali juga diamanahkan mengambil tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi keluar daripada rumah dia tu, pergi ke gua tu. Okay. Jadi kita bayangkanlah orang kafir Quraisy ni dengan senjata apa semua tu, berapa pakat lah. Lalu je bunuh, lalu je bunuh kan. Tapi kita tengok Sayyidina Ali ni sanggup tidur. Kalau kita sendiri kalau tahu macam tu, tak pergi dah. Tidak, tak tunggu dah. Tak tunggu dah di rumah tu. Tapi kesetiaan Sayyidina Ali, nah, kesetia dan tawakal yang tinggi, nah, sanggup mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disangkut tidur situ, di tempat tidur tu. Jadi bila orang-orang Nabi dia keluar dah, Nabi bila keluar tu dia baca surah Yasin tu ayat yang ke-9 tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Maksudnya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka itu tak dapat melihat. Jadi sebelum Nabi keluar tu dia baca doa ni. Padahal orang-orang kafir Quraisy ni ada keliling tu lah. Cuma bacaan Nabi baca ayat ni membuatkan musuh-musuh tu rasa leka, lalai, lena. Tapi tak nampak bagaimana masa mana Rasul keluar. Dan sedap-sedap dia pun masuk tengok-tengok Sayyidina Ali duduk tidak lah. Padahal Rasul dah pergi dah ke rumah Abu Bakar dan berjalan dengan Abu Bakar pergi ke gua tu. Okay. Itulah pengorbanan dan kesanggupan, kesabaran, kesetiaan para sahabat dalam bersama-sama Nabi menjayakan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita berhijrah, untuk kita berjaya dalam sesuatu kehidupan, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam masyarakat kita, maka kita perlu membuat satu perubahan. Nah, satu perubahan. Tak kiralah apa-apa perubahan, kalau kita dulu tak sembahyang duha, maka kita tahun ni kena sembahyang duha. Kalau kita sembahyang duha tahun lepas ni 1447 dua rakaat, tahun ni kita empat rakaat. Kalau kita dulu tak pernah berwuduk setiap masa, jadi lepas 1448 ni kita amalkan sunnah-sunnah Nabi itu sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi kita tengok pula apa yang kaum ibu, kaum wanita, orang muslimah yang boleh laksanakan, boleh ikut dalam masa membuat perubahan berhijrah. Berhijrah ni makna dia kita berubah. Daripada yang tak baik ke yang baik. Yang cantik, yang baik ke lebih baik. Ada yang dah baik, tapi kita nak yang terbaik. Kalau yang tak baik tu, maka kita berubahlah yang bagi baik, kan? Jadi perlu kepada pengorbanan masa, wang ringgit, tenaga, kesabaran. Kita tengoklah bagaimana hijrah yang patut dilakukan, apa-apa yang boleh kaum wanita macam kita lah, kita ibu-ibu ni, apa yang kita perlu buat perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Apa yang perlu beri perempuan? Yang pertama, saya ambil daripada catatan daripada buku Ustazah Asma Harun. Okay. Dia letak yang disiplin yang pertama ialah tentang solat. Tentang solat. Jadi kita alhamdulillah, mak kita ajak kita kecil-kecil pun sembahyang dah.
4: Wajib sembahyang.
5: Wajib sembahyang. Dia tahu dah hukum sembahyang tu, tahu dah wajib. Dan kita alhamdulillah dididik daripada awal ini supaya sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita kecil-kecil dulu, sekolah menengah pun kadang-kadang tak faham apa yang kita baca kan. Tak apa-apa. Tapi rutin kewajipan tentang solat tu kita dah tahu dan kita tak tinggal. Kita tak boleh tinggal. Kita rasa dah cinta dah, kasih sayang pada solat, kasih sayang cinta pada Allah SWT dah. Jadi disiplin solat lima waktu. Okey. Tahun 1447 kita compare tengok nah. Dengan 1446 dulu kah? Bagaimana keadaan sembahyang kita? Nah, sembahyang kita. Anak-anak sembahyang tak? Kadang-kadang mak bapak je yang makik sembahyang subuh. Mak dengan bapak je sembahyang, anak-anak tak sembahyang. Kadang-kadang anak yang mengaji kafar, mengaji fardu ain ni, kelas-kelas ni, yang sembahyang, dia kata mak ayah tak sembahyang. Jadi kesian lah. Jadi kita nak jadi keluarga kita yang bahagia, keluarga yang sakinah, maka kita perlu beri penumpuan pada solat tu. Okay. Contohnya kita ambil disiplin solat lima waktu. Kalau dah cukup lima waktu, dah cukup lima waktu kita buat, cuma kita awalkan solat di awal waktu. Segerakan, ada perubahan kan? Solat di awal waktu. Kalau subuh lah ni awal, maka awal lah.
4: Tak tangguh lagi dah.
5: Tak tangguh dah.
4: Nikmat hidup ya, Tazah.
5: No? Ya, kita duduk telan nikmat. Terima nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sampailah kalau umur kita pun 60 tahun dah, 50 tahun dah, 70 tahun dah. Tetapi kenapa solat tu masih di ujung-ujung waktu? Nah, sebenarnya kalau solat tu dah masuk waktu, wajib solat dah. Kalau kita tunggu ujung-ujung waktu tu, mana dia macam, apa kata, tak ada nak sampai mati. Kan? Jadi kita perlu solat di awal waktu. Sebaik-baiknya ialah as-salatu fi waktiha. Nanti fi awal waktu. Yeah. Baik. Kalau solat di awal waktu dah cukup, kita cuba solat lima waktu cukup. Kita solat, cuba solat di awal waktu. Dan kita cuba solat berjamaah. Berjamaah. Kita perlu kembali kepada didikan. Mana ni kita kena perlu buat perubahan lah. Kalau hari-hari sebelum-sebelum ni rata-rata rakan-rakan kita sembahyang dalam sebuah keluarga tu, mungkin ada 6 orang anak, mak, pak jadi 8 kan. Semua pakai sembahyang sendiri-sendiri. Kakak sembahyang bilik kakak, abang sembahyang bilik abang, mak sembahyang bilik lain, adik cik-cik sembahyang kat ruang tamu kan. Dia sembahyang ni, apa kata tahun ni kita cuba buat perubahan supaya kita nak, kita sembahyang berjemaah ni kalau dengan orang di kampung, di surau, di masjid pun boleh mengeratkan persaudaraan. Okay. Adalah syarat dalam baik melahirkan persaudaraan ukhuwah kan. Jadi apa kata tahun ni kita buat perubahan, mai semua mak, ayah, adik, kakak, abang, kita solat berjemaah. Kita try solat subuh dulu. Solat subuh tu memang susah, tetapi kalau bila kita buat yang susah, mana dia pekerjaan yang lain-lain akan jadi mudah. Cuba, jom kita sembahyang subuh. Mungkin hari Jumaat, hari Khamis, mak dengan ayah dululah try sembahyang tengok. Lepas tu ajak salah seorang daripada anak-anak tu, mungkin ajak kakak, mak, kakak jadi makmum. Kemudian ada lagi esok lusa, bila semua ahli-ahli keluarga tengok semua tu, dia akan rasa seronok untuk sama-sama solat berjemaah. Jadi perubahan-perubahan ini perlu dilakukan bersempena dengan tahun baru Ma'al Hijrah. Nah, marilah kita cuba terapkan solat berjemaah. Makan berjemaah pun kena. Nah, sebab apa makan berjemaah sekarang ni kurang. Kalau dulu-dulu kita makan, mak kita masak, kita akan berhimpun semua kan? Adik-beradik ramai-ramai. Kalau makan rambutan, contoh rambutan kat ayah akan bagi, okay, 6 biji, 6 biji, 6 biji, 6 biji kan. Durian, dua ulah. Kalau sebutlah durian dengan sebab apa musim ni kan. Dua ulah kan. Itu. Jadi makan berjemaah, solat berjemaah, itu semua-semua tu boleh mengakrabkan lagi, menguatkan lagi ukhuwah di antara ahli keluarga kita, adik kita, semua.

0: ilmu-ilmu baru yang akan disampaikan nanti, insyaAllah Tazahra.
1: InsyaAllah.
0: Selalu kita sambut tahun baru 2026 macam yang lepas kan, akan datang 2027. Ini Ma'al Hijjah satu Muharram, lebih lagi luar biasa.
1: Nak baca Yasin ke, nak apakah, buat kenuri ke, sambut boleh.
0: InsyaAllah Tazah. Sampai kita bersiaran lagi minggu depan Tazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, tajwid dan tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
6: Refleksi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini Mama Tia nak tanya ibu dan ayah semua, adakah kita membenarkan anak-anak kita bermain ataukah kita menganggap bermain itu satu pembaziran masa? Ini satu benda yang kadang-kadang mungkin kita salah faham. Kita ingatkan bila anak bermain bermaksud dia tidak ada motivasi, anak ini tidak ada harapan dalam hidup, anak ni asyik main je, tak suka belajar. Sekarang ni, jom kita lihat dari sudut lain. Apa itu sebenarnya bermain? Okay? Sebab itulah diorang katakan, anak-anak kecil yang sedang bermain sebenarnya sedang melakukan kerja. Mereka sedang bekerja. They are doing their work. Apa maksud tu? Kerana melalui bermain itu adalah fitrah anak-anak. Mana ada anak yang kita perlu ajar pun mereka untuk bermain. Tetapi kalau kita biarkan mereka, mereka nak bermain. Tetapi orang dewasa, mungkin kita secara fitrah kita pun, kita akan memfikirkan anak buat kerja apa, kita ada banyak tanggungjawab. Tapi untuk anak-anak, mereka suka bermain. Apa kelebihan bermain sebenarnya? Bermain ini melalui main adalah di mana seseorang itu, seorang anak sedang belajar. Sedang belajar buat kesilapan dan cari solusi. Okey, so contohnya, bayangkan seorang anak kecil berusia setahun, setahun setengah ataupun hampir dua tahun, sedang tuang air ke dalam cawan. Tuang balik, you know, satu daripada cawan ke jug, dan mereka akan dapati, oh, kalau tuang macam ni, tumpah. Lama kelamaan, kalau anak ni dibiarkan selalu melakukan aktiviti tu, dia akan dapat anggarkan betapa banyak dia kena serongkan jug tu, dia kena berhati-hati supaya tak tumpah, kerana dia telah ada pengalaman itu, pengalaman bermain, pengalaman melakukan kesilapan melalui bermain itu dan mencari solusi untuk bantu mereka. Dan kita kena ingat, anak-anak kecil ini bila mereka bermain, mereka sedang menguatkan skill dan otot-otot tangan mereka, otot kaki mereka, sedang menajamkan lagi fikiran mereka. Dan bayangkan anak-anak yang bermain sesama sendiri, yang dah besar sikit, dia main sesama sendiri, mereka sedang belajar komunikasi, mereka sedang belajar bagaimana nak menguruskan konflik kalau dia bergaduh sesama sendiri, bagaimana nak memberikan hak permainan yang sama rata. Ini semua yang subhanallah, kalau kita faham konsep bermain dan biar anak-anak kita ni banyak bermain, insyaAllah kita sedang membantu tumbesaran otak mereka. Okay? Dan bermain ini adalah bermain yang betul-betul bermain dengan tangan mereka, dengan fikiran mereka, dengan otak mereka, dengan mata mereka. Dan kita berikan mereka bermain yang kita tak perlu kawal. Okay? Tak perlu perfect. Contoh, kalau nak main Lego, biar anak kreatif buat Lego tu sendiri. Kalau dia buat kesilapan pun tak apa. Kalau dia tengah buat nak main mak-mak, nak buat skrip sendiri, biar. Jangan kita pula nak kena kawal semua perkara ni. InsyaAllah, bila anak diberi banyak peluang begini, mereka akan rasa puas, rasa gembira dengan kehidupan kanak-kanak mereka, dan insyaAllah memberi kesan yang sangat positif kepada perkembangan otak mereka, skill komunikasi mereka dan juga skill problem solving atau mencari solusi kepada masalah. InsyaAllah, Mama Tia doakan semua ramai anak-anak kita ni dapat bermain, dan kita sebagai ibu dan ayah juga dapat bermain bersama mereka. InsyaAllah, seperti biasa, Mama Tia pesan pada diri sendiri, dalam mendidik anak-anak, kita harus kekal berharap dan pilihlah jalan tengah. Semoga mendapat barakah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan, dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia, dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Ekspresi. Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ekspresi. Ekspresi 37, 3 petang hinggalah 7 malam. Terima kasih anda yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini. Di mana saja anda ketika ini yang juga sedang mendengar melalui RTM Klik. Sambil letih buat kerja tu kan. Sambil tu layan Langkawi FM, keletihan itu pasti hilang dan akan membawa senyuman untuk anda kembali ke kediaman masing-masing ya. Harapan suria matahari begitulah. InsyaAllah. Okey, dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi 4.50 minit petang, maghrib 7.38 minit malam, isyak 8.54 minit malam. Dan bila maksudnya waktu maghrib hari ini, ya, umat Islam menyambut 1 Muharram 1448 Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk semua. Alhamdulillah, kita banyakkan ya berzikir, berselawat dan kita banyakkan berdoa. Dan jangan lupa doa akhir tahun dan awal tahun. Okey? Dan semangat bersama kita bawa ya setiap hari pastinya di Langkawi FM. Dan kalau kita lihat cuaca di Pulau Langkawi ketika ini, kalau di Bandar Kuah tiada hujan ya. Ha, bagaimana agaknya di tempat anda? Kalau Met Malaysia menyatakan ya, ramalan cuaca daerah Langkawi petang ribut peti di beberapa tempat dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Dan suria matahari selalu pesan dekat diri sendiri dan semualah kan beringat untuk kita ya lebih berhati-hati ketika kita ya membuat perancangan apa sajalah kan, kita nak berjalan-jalan ke, kita nak melakukan aktiviti lasak terutamanya yang melibatkan kawasan yang sangat berisiko. Contoh macam anda suka pergi ke air terjun, ke kawasan pantai, di tengah laut, ataupun masuk hutan, ya, mendaki bukit, gunung, ganang di Pulau Langkawi atau di mana saja, pastikan kita ambil perhatian utamakan keselamatan. Okey, terutamanya ya kita yang ada anak-anak, adik-adik kita yang masih ya bersemangat untuk explore dunia ni kan. Ya, jadi depa tak fikir apa dah depa ni, depa pakai kata nak pi depa pi. Ha, jadi kena kawal keadaan itu supaya mereka tidak berada dengan rakan-rakan mereka di kawasan yang berisiko. Okey. Ketika kerap kita menerima hujan, kawasan yang perlu kita lebih berhati-hati adalah kawasan sungai, air terjun kan. Kita tak maulah kan ya kepala ayak yang mana bila-bila boleh berlaku ya. Ini satu peringatan untuk kita bersama untuk sedar ya apa jua keadaan yang memberi risiko kepada kita semua. Selamat semuanya dan pastikan terus bersama Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya azab, kita rasa ya Allah ustaz kecil aku dosa tu, tapi akan berlaku di dalam alam barzakh. Allah telah kata dalam surah Syuara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Allah telah kata, apa jua musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Segala kesalahan, segala kesilapan, segala maksiat yang berlaku atas diri kita dan tuan-tuan, bukan salah siapa-siapa, bukan salah kerana siapa. Inilah perbuatan tangan kita sendiri. Nah, pendapat Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis yang tadi, wajib menjaga kebersihan dan juga haramnya perbuatan mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Ibnu Hajar kata apa? Meremehkan dosa kecil. Kita pandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Kita sedang membuka, sedang mengajak diri kita untuk berlakunya dan untuk nak buat dosa yang besar. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada dosa-dosa kecil ini. Karena daripada dosa kecil ini jugalah akan menjaga, akan menutup pintu tidak berlakunya dosa yang lebih besar. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, kuatnya iman kita, istiqomahnya kita di dalam ibadat, mudah-mudahan menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa yang dikatakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala akan memasuki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi 4.50 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengan

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia, dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
2: Ekspresi Langkawi FM 3 petang hinggalah 7 malam. Seperti biasa 5.15 minit petang, ekspresi kenangan kembali bersama anda dan semestinya sehingga 7 malam ini ya, anda akan mendengarlah kan alunan kenangan, mengimbau kenangan lalu. Ya, tak kira lah sedang buat apa, mungkin juga dalam perjalanan ketika ini. Surya matahari doa banyak-banyaklah dekat semua. Kita semua ni kan selamat dalam perjalanan kita, selamat sampai ke destinasi. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Okey, sedihnya juga sementara. Kecewa juga sekejap, sementara saja tu. Dan gembira tu kita harap berpanjangan lah kan. Tapi itulah fitrah hidup, berselang-seli kadangnya. Kan? Jadi kita menghadapi kehidupan ini dengan penuh kesyukuran, kesabaran, kekuatan dan tidak pernah berputus asa dengan apa saja ya ujian yang datang. Kerana setiap ujian itu adalah kekuatan untuk hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu Taala kan dia akan bagi kita ya peringatan dengan datangnya ujian itu. Daripada ujian itu kita belajar banyak perkara dan dari perkara-perkara itu kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini yang disebutkan oleh Wanu Ashikin, dan petang ini kita ada ia perkongsian tentang jom lepak di laman padi, nikmati rasa dan kenang semula. Jadi nikmati suasana petang yang penuh nostalgia sambil menghirup kopi kampung, menikmati juadah tradisional yang semakin ditelan zaman. Sambil itu santai bersama keluarga dan rakan-rakan menonton wayang pacak cerita lama. Ya, di mana kopi secawan, juadah tradisional, wayang pacak dan suasana bendang, marilah kita kembalikan nostalgia lama. Dan ini adalah acara yang akan berlangsung di Laman Padi pada 19 Jun 2026, hari Jumaat ini, ya, 6 petang hingga 11 malam di Laman Padi Langkawi, sempena Bendang Fun Day dan Sky Trail Langkawi 2026. Jadi jangan lupa untuk merasai, ya, suasana zaman dulu-dululah kan, ceritanya. Jadi boleh berada di Laman Padi Langkawi pada 19 Jun 2026, hari Jumaat, 6 petang hingga 11 malam di Laman Padi Langkawi.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Ekspresi.
3: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Ekspresi.
6: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
7: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
6: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
7: Gempaknya, barulah boleh tidur.
6: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
5: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Expressive. Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Yaya hari ini. Dan sekarang ni saya berada di Legend Soto, okay? Di mana lokasinya di Padang Mat Sirat, Langkawi. Dan kita sekarang ni bersama dengan pemilik Legend Soto, iaitu Cik Nan. Assalamualaikum Cik Nan.
2: Salam ya.
1: Apa khabar?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Cik Nan, boleh tak ceritakan sedikitlah tentang diri Cik Nan?
2: Okay, Assalamualaikum. Nama penuh saya Muhammad Hanan Hanif bin Abdul Halim, atau nama panggilan dekat Langkawi ni orang panggil Nan Soto. Berasal daripada Langkawi, berkahwin dengan isteri saya orang Negeri Sembilan. Dikurniakan 3 orang cahaya mata.
1: Okey, jadi Cik Nan dah berapa lama berniaga sebenarnya?
2: Kalau diikutkan, saya mula berniaga 2006 sehingga 2010 saya buat kedai pakaian. Bermula Soto ni daripada 2010 sehingga sekarang.
1: Jadi antara menu yang paling popular dekat Legend Soto ni?
2: Dekat Legend Soto. Legend Soto ni selalunya lah kalau orang datang, orang akan target Soto saja. Tapi naknya kita ada banyak menu macam-macam. Kita ada western,
1: okay, ada
2: kita
1: menu
2: ada
1: lain.
2: Nasi daging, kita ada sizzling. Tapi Soto ni kita punya killer lah, permintaan paling tinggi daripada 2010, soto ayam. Soto ayam sebab dia semua orang boleh makan. Dan yang sekarang ni tengah trending untuk kita punya kedai, tengah viral, soto urat keting atau tender lah. Kena try.
1: Lain macam.
2: Kena try.
0: Biz on Air. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Biz on Air.
1: Okey, ada menu yang lain?
2: Menu lain tu kita macam tu lah, kita buat sampingan macam western tu, kita target macam budak-budak yang datang kan. Kalau tak nak makan, ataupun sizzling pun kita ada. Ada nasi daging. Nasi daging pun dia ada peminat-peminat dia. Nasi daging bakar.
1: Itu orang dewasa pun boleh makan?
2: Itu boleh.
1: Boleh cuba.
2: Cuma western je lah.
1: Okay. Baik, antara menu yang paling susah lah nak buat, ada tak?
2: Menu paling susah ni kalau diikutkan untuk saya, nasi daging lah.
1: Nasi daging
2: ni nak dapatkan dia punya rasa tu kadang-kadang lari. Walaupun sukatan tu kita tak tahu punca, mungkin sebab tangan, kadang-kadang tu tangan. Kalau daripada segi saya lah, dah cuba pun tak dapat. Yang kalau untuk soto ni, masa macam urat keting tu saya perlukan 6 jam.
1: Wow, lama ni.
2: 6 jam. 6 jam untuk dia lembut. Saya tak pakai pressure cooker. Sebab kita nak dapatkan kekenyalan dia tu. Lembut dan kenyal. Kita tak nak dia, kalau pakai pressure cooker dia lembut, tapi dia lembut yang rapuh. Kita nak lembut yang kenyal. Jadi 6 jam. Lebih kurang macam itulah.
1: Ambil masa.
2: Jadi yang mana yang main awal memang selalunya tak dapat. Dia kena main petang-petang sikit.
1: Okey. Jadi masa kedai ni dibuka dari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Sekarang kita buka daripada 12 tengah hari sehingga 10 tengah malam.
1: Jadi boleh datang untuk makan tengah hari dan juga makan malam.
2: Ya.
1: Macam tu.
2: Semuanya malam tu kadang-kadang tak sampai masa dia lah. Kalau habis awal, kita balik awal. Cumanya kita akan target 10.30 lah. Kalau kita boleh tambah, kita tambah.
1: Macam tu. Okey.
0: Biz on Air. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Berita Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Selamat petang Malaysia. Selamat untuk semua para pejuang hidup yang terus memperjuangkan kehidupan masing-masing. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang bernafas di atas muka bumi Allah di saat dan detik ini. Syukur Alhamdulillah. Dan tentunya ramai yang dah tahu tentang ya satu berita baiklah ni kan, di mana pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana, mesin teller automatik iaitu ATM atau mesin kitar semula pintar SRM ya, tanpa dikenakan cas seringgit mulai 1 Julai 2026. Itu dia berita gembira lah tu kan, senanglah nak pergi ke mana-mana ATM, tak ada cas dah seringgit tu. Okey, bermula 1 Julai ini ya. Dan pengumuman itu dibuat Persatuan Bank Malaysia ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia AIBIM dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan ya. Okey. Dan kita memudahkan lagi lah kan, maksudnya mudahlah urusan kita, jimatlah lagi kan, dekatlah sikit, mungkin ATM tu dekat dengan kita, jadi tak payah fikir dah nak cari ATM yang sama nama dengan bank yang kita nak keluarkan duit tu. Syukur Alhamdulillah. Dan umat Islam akan menyambut tahun baru 1448 Hijrah, masuk waktu maghrib nanti. Jadi masih kita berpeluang untuk membacakan doa akhir tahun dan jangan lupa doa awal tahun selepas waktu maghrib nanti ya, masuknya maghrib nanti doa awal tahun pula. Dan ini dia doa akhir tahun, sama-sama aminkan ya. Dan digalakkan untuk kita baca doa akhir tahun 3 kali dan setelah masuknya waktu maghrib doa awal tahun 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, apa-apa yang kami lakukan dari tegahan-Mu pada tahun ini tetapi kami tidak bertaubat kepada-Mu serta kami tidak redha dan tidak lupa di atas perbuatan itu, kasihanilah akan kami, sedangkan kamu mampu menyiksa kami, dan engkau pula menyeru agar kami bertaubat sesudah melakukan maksiat kepadamu. Maka sesungguhnya kami mohon keampunan darimu, ya Allah. Ampunilah kami sekiranya kami melakukan apa-apa perkara yang engkau redha, serta engkau menjanjikan pahala dan ganjaran baik di atas perbuatan itu. Maka kami pohon, ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, terimalah amalan itu daripada kami. Janganlah engkau menghampakan harapan kami kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Ekspresi Kenangan pastinya di Langkawi FM yang disiarkan setiap hari 5.15 minit petang hinggalah 7 malam hingga tutup siaran. Pastinya suria matahari menyinar hati anda sejak 3 petang tadi hinggalah 7 malam nanti. Dan ini antara yang boleh kita sama-sama jadikan panduan. Tip ni sangat sangat penting untuk kita lah, untuk di zaman sekarang. Aduhai, ha, jimat air. Kalau tengok bil air ni kan, terkejut. Allah, awak lebih ayam tinggi sangat lah ni. Ha, tu dia duk dengar kan pakai duk merungut. Ha, tu dia. Inilah cabarannya. Jadi, mau tak mau kita kena membayar bil tersebut kan, betul? Sebab kita dah guna. Okey, dan kos penyelenggaraan air ini yang dilaksanakan oleh pihak yang telah melaksanakannya tu kan, kosnya tinggi. Jadi kita faham keadaan itu dan tetap kerajaan mengusahakan untuk memberi ya yang terbaik untuk kita semua. Tapi dalam pada itu, marilah sama-sama kita sedar untuk buat penjimatan. Jimat air, jimat tenaga elektrik, jimat segala-galanya lah kalau boleh di zaman sekarang ini. Okay? Sekarang ni kan kerap hujan kan. Sediakan tong. Ya, bekas-bekas untuk kita. Yelah kan, tak salah sebenarnya untuk kita simpan air dalam bekas-bekas itu. Tapi kena tutup lah sebab nanti kalau tak guna dengan segera disimpan, takut ada jentik-jentik pula kan. Guna cecair khas juga untuk mengelakkan jentik-jentik. Kenapa perlu kita simpan air ketika hujan lebat terutamanya? Sebab inilah yang dipraktikkan oleh orang dulu-dulu. Memang sangat bermanfaat. Lagilah anda kalau ada tanaman, boleh gunakan air hujan itu untuk siram. Dah jimat satu part dah kan. Tapi jimat perkara lain juga boleh diusahakan dalam penjimatan air di rumah kita. Antaranya ya, kalau bak mandi ni lah kan, hadkan masa mandi menggunakan shower atau gunakan air takungan di dalam baldi lah berbanding membiarkan air pancuran mengalir. Kadang-kadang depa suka ya mandi lama kan. Oh dia berjam-jam kadang tu duduk dalam beli air nah ya. Okey, sekarang dah kata nak jimat air, pastikan tubuh badan dah bersih dah cukup dah kan, tidak lama-lama dia menggunakan air tersebut. Kalau masih nak guna shower, ya mudah shower tu, tapi sebentar lah kan, tidaklah lama. Okey, jadi kalau kita memberus, ada ya perangai di antara kita ni yang berus gigi, dibiarkan air tu mengalir, tutup lah sah. Ada yang juga menggunakan teknik ini, basuhan pinggan ya lah, sebab kita nak bersihkan pinggan kan, air tu mengalir dengan begitu banyak pembaziran berlaku. Jadi kita boleh sediakan bekas khas untuk membersihkan dulu ya kotoran tersebut bersama sabun lah. Lepas tu satu bekas lagi adalah bekas yang bersih, ataupun menggunakan dari pipe lah, bilasan terakhir tu gunakan pipe tadi pun boleh. Ada macam-macam cara sebenarnya. Jadi kalau cuci baju, muatannya penuh, okay, ini dapat mengelakkan pembaziran. Ya, itu dia. Dan kita kena kawal penggunaan air juga di luar rumah. Kalau hujan tu waktu terbaiklah untuk ya menyimpan air. Okay, siram pokok awal pagi atau lewat petang juga bagus untuk anda yang ada tanaman supaya mengelakkan penyejatan yang cepat. Okey? Jadi kalau kata kita nak bersihkan halaman, kita boleh guna penyapulah, gantikan dengan air tadi kan. Betul kan? Dan kena segera baiki ya kerosakan, sebab bila paip air tu ada kebocoran, ini yang berlaku pembaziran beribu-ribu liter secara senyap. Ha, okay, itu antaranya. Okey, apapun, mudahkan urusan kita dengan urusan yang kita urus dengan bijak, insyaAllah. Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Beast on Air.
4: Setakat sekarang permintaan macam mana?
5: Alhamdulillah. Permintaan sekarang selepas saya buat upgrade sikit. Dulu kita banyak target ayam sahaja.
4: Okay.
5: Jadi sekarang ni sebab permintaan persaingan daripada sekeliling ni kuat, kebanyakannya buat sup utara. Jadi kita cuba bersaing dengan cara yang lebih sihat. Kita masukkan juga elemen-elemen daging. Kita masukkan elemen daging dan alhamdulillah kita boleh diterima.
4: Alhamdulillah, itu dia. Okey, siapa yang paling kuat memberikan sokongan dalam perniagaan ni?
5: Kalau dalam perniagaan ni, secara jujurnya, saya lebih letakkan diri saya sendirilah. Sebab kalau dalam bisnes ni kita down dan kita terlalu dengar cakap orang, kita akan lebih down. Walaupun nasihat tu positif ataupun negatif, kadang-kadang sebab kita ada reason kita sendiri untuk kita fight. Tapi secara khusus, secara amnya, family adalah yang paling banyak bagi moral support lah.
4: Itu dia. Keluarga pun memang penting lah sebenarnya kan.
5: Kawan-kawan pun, kawan-kawan banyak. Macam kalau saya down, saya banyak table talk lah dengan kawan-kawan. Saya akan pergi, kalau saya stres, saya akan jumpa kawan-kawan dan sembang. Sembang untuk dapatkan idea yang baru.
4: Dan pernah tak menerima bantuan daripada mana-mana pihak?
5: Bantuan ada, tapi masa saya meniaga baju dulu je lah. Masa lepas daripada 2010 tu, banyakkan rolling yang mana ada je lah. Sebab macam takut nak buat loan. Jadi saya lebih kepada circle yang kecil je lah.
4: Dalam usaha sendiri lah. Alhamdulillah.
3: Beast on Air. Ekspresi Beast on Air.
4: Dalam perniagaan semestinya kita ada risiko, cabaran dia. Jadi kalau kata Cik Nan sendiri, antara risiko dalam perniagaan yang pernah Cik Nan hadap?
5: Risiko masa 2010 hingga 2019 tu banyak risiko dengan hujan dan ribut lah. Sebab dulu kita berniaga secara open. Sebelum kita dapat kedai ni, kita berniaga secara open. Jadi ribut dengan hujan yang lebat tu selalu kita akan hadap lah. Cumanya bila dah pindah ke kedai, risiko tu kurang. Dapat dikurangkan lah.
4: Mungkin Cik Nan boleh kongsikan juga idea yang Cik Nan gunakan untuk nak mempromosikan perniagaan ni lah.
5: Idea ada cara-cara Cik Nan sendiri. Saya nak promosi kedai saya ni waktu dulu. Dulu ni saya banyak macam ambil order lah, ambil order untuk COD. Sekurang-kurangnya kita dapat kenalkan kita punya produk. Kita punya produk, lepas tu ada kawan-kawan yang ambil daripada bentuk buffet yang untuk buat kenduri ke. Daripada situ pun kita boleh dapat customer baru kalau makanan kita orang suka lah. Lepas tu main dengan zaman yang tak boleh lari lah. Zaman ni adalah zaman media sosial. Sekarang ni kita terpaksa, kita kena main juga dengan Facebook, TikTok dan Instagram. Itu yang medium yang senang lah. Dan yang terbaru saya buat bowl yang printing dengan nama saya. Nama kedai. Jadi maksudnya kalau kata dia ke mana pun, maksudnya dia dah bawa nama kita. Siapa yang order ke apa, dekat situ sebelum makan boleh selfie. Boleh tengok, mungkin dia bagi dekat kawan-kawan pun, kawan-kawan tengok, oh dah ada nama kedai. Jadi tak perlu teka siapa dia punya, siapa dia punya.
4: Kan, sebab memang dekat situ legend soto.
5: Ya, dia dah ada trademark dia dekat situ.
4: Menarik. Okay.
3: Beast on Air. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Dapun di penghujung Ekspresi Langkawi FM, ya, dari 3 petang hinggalah 7 malam, saya Suryati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Selamat menyambut, ya, 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat Tahun Baru Hijrah 1448 Hijrah untuk seluruh umat Islam. Kita doakan yang terbaik, ya. Jangan lupa untuk membaca doa akhir tahun sempat lagi sebelum maghrib, ya. Disunatkan 3 kali kita berdoa, ya, doa akhir tahun. Dan setelah masuknya waktu maghrib nanti, juga kita berdoa 3 kali disunatkan. Alhamdulillah. Okay. Dan semangat untuk kita menjadi lebih baik, insyaAllah. Dah selesai tugasan Surya Matahari hari ini. InsyaAllah akan kembali bersama anda pagi hari Khamis, ya, waktu subuh 6 pagi hingga 11 pagi dalam ceria pagi. Nanti Khamis kita bersama lagi, insyaAllah. Dan terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Surya Matahari tinggalkan anda dengan doa akhir tahun ini. InsyaAllah sama-sama kita aminkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala unqubatina ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik. فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa-apa yang kami lakukan dari tegahan-Mu pada tahun ini, tetapi kami tidak bertaubat kepada-Mu, serta kami tidak redha dan tidak lupa di atas perbuatan itu, kasihanilah akan kami. Sedangkan kami mampu menyiksa kami, dan engkau pula menyeru agar kami bertaubat sesudah melakukan maksiat kepada-Mu. Maka sesungguhnya kami mohon keampunan dari-Mu, ya Allah. Ampunilah kami sekiranya kami melakukan apa-apa perkara yang engkau redha, serta engkau menjanjikan pahala dan ganjaran baik di atas perbuatan itu. Maka kami pohon, ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, terimalah amalan itu daripada kami. Janganlah engkau menghampakan harapan kami kepada-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.
3: Langkawi FM.
4: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Ma'al Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini.
3: Salam Ma'al Hijrah ya, kami ucapkan kepada muslimi dan juga muslimat. Semoga dengan kedatangan satu Muharram ini akan memberikan sinar harapan ya kepada seluruh umat Islam. Dan yang lebih penting lagi kepada mereka yang berduka cita kerana peperangan yang berlaku untuk umat Islam di Palestin ya.
2: Baik, dan awal Muharram itu juga Lin ataupun Ma'al Hijrah merupakan satu hari yang penting sebenarnya bagi umat Islam, kerana hari tersebut menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penjarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi ini.
3: Jadi marilah sama-sama kita menjadikan semangat hijrah ini sebagai inspirasi untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik, masyarakat yang lebih bersatu dan negara yang lebih maju.
2: Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
1: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
0: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 tengah malam.
1: Di Salam FM, salam untuk semua.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, semalam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang ketika ini, Lin.
3: Baiklah, kini kita bersiaran secara langsung bersama-sama dengan Yuni Yunus untuk siaran langsung Ambang Hijrah, doa akhir tahun 1447 Hijri dan awal tahun 1448 Hijri, peringkat kebangsaan 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
4: Terima kasih rakan penyampai Nur Azni Tanuran dan juga Nur Azura Khair di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema bagi sambutan Ma'al Hijrah tahun ini dan salam Ma'al Hijrah untuk semua pendengar. Hari ini 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Seperti biasa saya Yuni Nur Leti Yunus sekali lagi bersama dengan saudara bersiaran langsung sempena majlis bacaan doa Ma'al Hijrah. Dan saya bawakan pendengaran saudara dari Masjid Putra Putrajaya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan tidak lupa terima kasih ya kepada Stesen Radio KLFM yang turut menyambung siar secara langsung Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk kita bakal melangkah ke Tahun Baru Hijri, di mana mengharapkan satu lembaran baharu yang lebih diberkati dan semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, saudara juga boleh sebenarnya ikuti majlis bacaan doa Ma'al Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Click, MyTV 701 dan juga saluran TV 1 tentunya di RTM. Dan boleh juga ikuti kami di seluruh dunia melalui Facebook JAKIM dan juga YouTube JAKIM. Dan kalau dapat saya kongsikan ya, seketika tadi menyaksikan kehadiran Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Puan Marhamah binti Rosli, dan seterusnya Ketua Pengarah JAKIM sendiri Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi turut hadir bagi memeriahkan majlis pada petang ini bersama dengan div-div jemputan. Baik saudara, untuk pandang bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.26 malam. Dan insyaAllah hari ini imam yang bertugas adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa Ruzali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, sekaligus akan mengetuai bacaan doa Ma'al Hijrah. Manakala Bilal yang bertugas Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahruni. InsyaAllah sama-samalah kita mengaminkan doa akhir dan awal tahun nanti. Dan sesungguhnya Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya yang berniat. Untuk itu kita terus saja ke ruang solat utama untuk sama-sama mengikuti bacaan doa Ma'al Hijrah.

0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudara, selesai sudah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa akhir dan awal tahun Hijri sebentar tadi. Diharapkan agar kita sama-sama memperoleh keberkatan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, tiada lengkap rasanya jika tiada pengisian rohani sempena sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Untuk itu kami ingin kongsikan juga antara program menarik terbitan Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Antaranya dokumentari khas Maal Hijrah bertajuk Jalan Pulang oleh penerbit Maria Ashikin yang akan bersiaran pada hari esok, ya, Rabu 17 Jun 2026 pada pukul 12.15 minit tengah hari di Nasional FM dan 12.30 minit tengah malam di Radio JAKIM Salam FM. Saudara juga boleh dapatkan informasi lanjut, jadi ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan pencarian Salam FM atau Facebook rasmi JAKIM. Baik saudara, jangan lupa ikuti siaran langsung sambutan Maal Hijrah 1447 Hijri pada hari esok bersama dengan rakan pengulas Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah pada pukul 7.25 minit pagi. Untuk itu, sekian sudah tugasan saya menemani saudara pendengar menerusi siaran langsung Majlis Bacaan Doa Maal Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih sekali lagi atas kesudian memberikan sepenuh perhatian. Semoga kita berjumpa lagi di penganjuran akan datang. Saya Yuni Norleti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, diketuai penerbit eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, penerbit penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, ketua bahagian rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria. Dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Azli Harun dan Encik Muhammad Hasrul Haslan serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Untuk itu, selamat Tahun Baru Hijri 1448. Sekian daripada saya, Yuni Norlita Yunus, kembali bersama dengan sahabat penyampai di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yuni Yunus yang telah memberikan liputan terkini untuk siaran langsung Ambang Hijrah Doa Akhir Tahun 1447 Hijri dan Awal Tahun 1448 Hijri, Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Untuk anda semua, kekal sedengarkan kami, Geng Kakak Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qul

Dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

0: dan kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.
1: Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin.
0: Dan kami kurniakan kepadanya Ishaq anaknya dan Ya'qub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.

0: Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.

0: sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan geng Kakak Petang. Di orang kata minit-minit terakhir ni Lin, kita dah sampai nak hujung lah hari ini untuk geng Kakak Petang.
4: Ya, selepas ini rakan kami Ada Jia akan kembali temani anda. Selalunya suara Ada Jia berkumandang pukul 1 hingga 4
3: ataupun di geng Burung Hantu.
4: Tetapi hari ini istimewa sikit lah, pukul 8 malam sampai 12.30 malam.
3: Apa yang special sangat hari ini Ada Jia masuk malam ni?
4: Nak tahu kena tunggu, kena dengar juga.
3: Ya, kena tonton juga nanti di TikTok juga. Nanti Aida akan ke udara di sana juga. Okey, Lin, kita dah selesai untuk hari ini, Lin.
4: InsyaAllah.
3: Segala doa-doa kita dah bacakan. Moga Allah makbulkanlah doa-doa yang baik untuk kita ya hari ini.
4: Ya, kita nak berhadapan dengan Tahun Baru Islam ya. Semoga dipermudahkanlah segala perjalanan kita kan. Keselamatan kita. Betul. Dan juga untuk seluruh umat Islam di mana saja mereka berada.
3: Baiklah, kita nak tinggalkan anda daripada Six Sen ini. Tanpa anda, siapalah kami?
4: Ya. Saya Lin Zainal.
3: Saya Azura. Kita jumpa nanti hari Kamis.
4: Lagi,
3: bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Penjabaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Assalamualaikum. Hai, selamat malam Malaysia. Selamat malam untuk anda. Terima kasih Zura dan juga Lin Zainal yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi geng kakak petang. Sekarang ini hingga jam 12:30 malam, Aida Jia di sini kembali menemani anda. Jadi untuk seketika ini, info portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, pemberian geran berjumlah RM1 juta bagi tujuan penyelenggaraan rumah panjang selama 3 tahun mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangkan beban kos penyelenggaraan yang ditanggung komuniti terlibat. Sementara itu, geran menunjukkan komitmen Kerajaan Madani memastikan pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat. Subsidi meningkatkan semangat kejiranan dan menyokong usaha memperkukuh ekonomi negara. Kejayaan pelaksanaan bergantung pada ketulusan, accountability, pemilihan kontraktor berkelayakan dan pemantauan berterusan. Sementara itu juga, kerjasama erat antara kerajaan dan penduduk penting untuk pembangunan memenuhi keperluan komuniti jangka panjang. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang berlangsung di sini selama 2 hari bermula 17 hingga 18 Jun ini. Sidang kemuncak menandakan ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia yang bermula pada tahun 1991. Dan sementara itu, perbincangan menumpu perdagangan, pelaburan, tenaga, keterjaminan makanan, ekonomi digital, sains dan teknologi serta pelancongan. Program termasuk Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, kunjungan hormat kepada Presiden Rusia serta pertemuan dengan Ketua Tatarstan dan juga pemimpin ASEAN. Dan sementara itu, 4 dokumen dijangka dimenterai termasuk Deklarasi Kazan dan juga kenyataan bersama mengenai kerjasama tenaga. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info portal berita RTM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Abang Bak harap semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan juga tenang. Walaupun topik yang kita nak bincang hari ini adalah topik yang berkaitan dengan konflik. Sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam pergaulan, konflik ni sebenarnya dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Betul? Cuma persoalannya, bagaimana kita boleh mengendalikan konflik tanpa drama yang berpanjangan? Yang ni yang kita nak tengok. Sebab kajian daripada universiti ni, konflik yang tak diurus dengan baik boleh meningkatkan risiko tekanan sebanyak 45% dan menjejaskan hubungan jangka panjang. Jadi jom kita belajar 3 cara kita kendalikan konflik dengan tenang dan bijak. Cara pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Sebelum memberi reaksi, pastikan anda mendengar dengan teliti. Sebab orang yang terlibat dalam konflik ni kan, biasanya mahu rasa didengar, bukan dipersalahkan. Dan kalau kita tengok Harvard Business Review, kajian menunjukkan 70% konflik dapat dikurangkan apabila pihak yang bertelagah merasa pendapat mereka dihargai. Contoh, jika rakan sekerja memberikan komen negatif kepada anda, tanya balik dekat dia, boleh terangkan lebih lanjut tak supaya saya faham tentang pandangan anda ni? Dengan cara ini, anda menunjukkan sikap terbuka dan mengelakkan suasana tegang. Sebab para pendengar, teknik mendengar ini, dia seperti kita buka payung di tengah-tengah hujan konflik. Ia melindungi daripada percikan emosi yang berlebihan. Boleh? Itu cara pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Cara yang kedua adalah fokus pada penyelesaian, bukan kemenangan. Jangan jadikan konflik sebagai medan untuk menang. Kita fokus cari penyelesaian, cari solusi yang memuaskan kedua-dua pihak. Sebab kalau kita tengok kajian, konflik yang diselesaikan dengan pendekatan menang-menang, win-win situation, meningkatkan produktiviti pasukan sebanyak 40%. Okeylah, contoh-contoh dalam situasi keluarga, kalau ada perselisihan, cuba guna ayat ni. Ayat ni, dengar betul-betul . Apa yang boleh kita lakukan supaya semua rasa puas hati? Cuba tanya ayat macam tu. Sebab daripada kita fokus kepada siapa salah, apa kata kita beri tumpuan kepada jalan penyelesaian. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Tolonglah kawal nada suara kita, kawal bahasa badan kita. Sebab orang mudah salah faham bila nada suara atau ekspresi wajah menunjukkan ketegangan. Kita ingat, kajian dalam Journal of Communication menunjukkan 65% mesej dalam komunikasi konflik ditentukan oleh nada suara dan bahasa badan, bukan perkataan itu sendiri. Jadi kalau berlaku konflik, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan tunjukkan muka yang tenang. Boleh? Jadi para pendengar sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk kendalikan konflik tanpa drama. Yang pertama, dengar dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, fokus kepada solusi, bukan untuk menang. Dan yang ketiga, gunakan nada dan bahasa badan yang tenang. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

malam untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 8.41 minit malam ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini dan juga selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 1448 Hijri. Salam Ma'al Hijrah untuk semua umat Islam yang terus bersama kami.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, semasa hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia, jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu, satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa adik keluarga dia, kebetulan kita baik dengan adik keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
5: Lagu-lagu terbaik Nasional.

0: mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
1: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
2: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
1: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
3: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
1: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
3: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
1: Ashwat Ismail.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa

Iran akan menepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia. Dai. Semangat ya. Semangat. Apa pun. Terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini dari jam 8 malam tadi hingga pukul 12 tengah malam ini untuk lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan anda. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi kita nak tengok siapa yang minta lagu malam ini untuk saya siarkan, untuk saya keudarakan ya. Kita macam biasalah, kita ambil lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar kita ni menerusi FB Muka Buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jom kita tengok siapa yang pertama ni. Namanya Azmia Azman. Okey, dari Hulu Perak. Okey, jadi pilihan lagu untuk malam ini Memori Luka daripada kumpulan Headwind, dan juga lagu kedua yang diminta oleh rakan kita ni, Mendung Tak Bererti Hujan. Suara gandingan mantap daripada Ella dan juga Daddy Dores. Okey, jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi pelan bersama 2.0.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami di 105.7. Di mana-mana pun anda boleh bersama kami, layan je menerusi RTM. Klik cari kami, Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Dah gelak-gelak pula. Okey, terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya hari ini. Malam ini ramai ni, tadi dari Indonesia pun ada, terima kasih. Dari Brunei belum ada, tapi dari tadi dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia. Terima kasih. Apapun, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh Riz. Salam dari Riz Ahmad dari Sabak Bernam, Selangor. Katanya nak layan dua buah lagu pilihan saya, permintaan saya. Lagu pertama, Terhiris, Look 7. Dan juga lagu pilihan yang kedua, hanya dia, daripada Koji Sky. Jadi jom kita layan lagu ini, lagu pilihan bersama daripada rakan kita Riz, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

Doakan Madani dihayati, Ummah diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Sentiasa di hati.
1: Ya, Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kepada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas. Waktu-waktu begini, saya ambil sedikit masa untuk saya kongsikan dengan anda info dari Polter Berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. 79 nadi kini beroperasi sepenuhnya di Kelantan. Pusat nadi menyediakan capaian internet berkelajuan tinggi serta modul pendidikan pembelajaran sekolah, pemerkasaan usahawan dan latihan teknologi termasuk kecerdasan buatan. Fungsi nadi diperluas ke sektor kesihatan komuniti melalui MOU MCMC dengan KKM untuk mentransformasikannya menjadi pusat saringan kesihatan luar bandar. Dan sementara itu, perancangan masa depan merangkumi penyerap 1,091 pusat komuniti desa KKDW menjadi pusat nadi serta perincian permohonan penambahbahan kemudahan. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu ini, kesekatan media sosial Malaysia dan UK bincang sejak 2 tahun lalu. MCMC dan Ofcom mengadakan rundingan mengenai kawal selia dan pelesenan platform media sosial. Ofcom memuji usaha Malaysia melalui MCMC mengenakan pelesenan platform media sosial sebagai langkah yang baik. Dan sementara itu, pengumuman UK larang kanak-kanak bawah 16 tahun menunjukkan negara lain turut mengambil pendekatan serupa. Platform dianggap tidak selamat untuk mereka. Jadi itu info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini menerusi info dari Portal Berita RTM. Jadi jom kita layan lagu-lagu pilihan bersama seterusnya malam ini. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.
2: Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa dah pun 16 Jun 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk hari ini. Untuk malam ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar Arun. R Harun. Tu dia. R Harun. Ingat tadi Harun je, tapi R Harun. Jadi Muhammad Azhar R Harun. Semoga berada di sisi radio sekarang ini, katanya nak layan lagu daripada Izwan Pilus, lagu yang berjudul Indah Lelapku, dan juga Izzat Lazim, lagu yang berjudul Kuasa Cinta. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh Muhammad Azhar ini. Dan selepas itu saya akan keudarakan lagu yang diminta oleh rakan kita Atika Nur Amin dari Seremban. Katanya, Akak DJ, saya Atika dari mana? Dari Seremban. Nak layan lagu yang pertama, lagu daripada Farhan Makrub, lagu berjudul Sunyi. Dan selepas itu lagu daripada kumpulan Spin, lagu yang berjudul Janji Kita. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live TT saya malam ini. Ada Aziz Elon, ada Ibra, ada Marsa Saleh, ada Princess Cute. Kak Dayang tak ada malam ni eh. Ada siapa lagi? AAG. Okey. Terima kasih semua yang sudi tapping-tapping singgah ke live TT saya. Apapun, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Lagu pertama, Indah Lelapku.

Sinar FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari setiap hari. Pilihan Bersama 2.0. Mungkin ada juga yang masih lagi tertanya-tanya cara untuk anda memilih lagu-lagu pilihan anda. Senang je, masuk ke muka buku kami ataupun juga Facebook kami setiap hari dari jam 9 pagi hingga pukul 1.30 hari untuk anda meletakkan lagu-lagu permintaan anda, ya, lagu-lagu permintaan anda di mana anda rasa nak layan lagu For You To See. Contohnya, anda nak layan lagu daripada Ernest Zakri, type je kat situ dekat Pilihan Bersama 2.0, ada poster kat situ dari jam 9 pagi ke pukul 1.30 hari. Okey, untuk lagu-lagu permintaan seterusnya ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Muhammad Shah. Katanya, Assalamualaikum, salam sejahtera DJ yang sedang bertugas Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM Sentiasa di Hati. Muhammad Shah katanya nak layan lagu daripada Datuk Nasir Wahab. Aha, lagu yang berjudul Susah Senang Kita Bersama. Okey. Dan ada juga lagu yang diminta ini, lagu daripada Ramlah Ram, lagu yang berjudul, lagu apa ni? Penantian Yang Tak Berakhir. Okey. InsyaAllah akan saya selitkan malam ini, saya akan tunaikan. Itu dia antara lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad Shah. Lagu pertama daripada Nasir Wahab dan lagu yang kedua daripada Ramlah Ram. Okay? Dan selepas itu insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya. Tapi bukanlah lagu yang diminta, sama ada dengan live titik kita ataupun juga yang telefon saya, tak ada, ya. Saya kodarkan lagu-lagu yang diambil dari Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nur Azmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan.

0: itu. Ia susulan pengurus Sabri Lamushi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahabuddin di Kazan, Rusia.
2: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
3: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
2: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
3: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
2: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syaridah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut maklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin.

#penyiarancakim. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan ya. Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat membara. Macam itulah lebih kurang kan. Kepada peminat-peminat bola kita, perlawanan bola kita, jangan lupa kita jadual secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Rabu 17 Jun 2026. Jangan lupa untuk anda saksikan ya, pasukan France bertemu Senegal jam 3 pagi menerusi RTM Click ya, menerusi Sukan Plus juga. Dan sebentar itu Argentina bertemu dengan Algeria pukul 9 pagi menerusi RTM Click juga sebenarnya. Okey, dan jangan lupa juga kita ada Iraq akan bertemu dengan pasukan Norway pada pukul 11.30 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Click. Dan satu lagi perlawanan iaitu Austria bertemu dengan Jordan ya pada pukul 5.30 petang di TV OK dan juga RTM Click. Jangan lupa pastinya RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan bersama jam yang terakhir ini, minit-minit yang terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi muka buku ataupun juga Facebook kita ni, ada yang nak layan lagu daripada kumpulan Gama, lagu berjudul Penyair Cinta. Jom kita layan lagu ini. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati, pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 16 Jun 2026. Untuk jam yang terakhir, minit yang terakhir, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda. Jadi untuk pilihan lagu yang seterusnya malam ini, Rostan, kita ada Nenek Ani, kita ada Muhammad Yusof, ya. Yeah? Kita nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Rostan ini. Lagu yang diminta dari Rostan dari AU2 Keramat ini nak layan lagu daripada kumpulan Budak Kacamata, lagu berjudul Bintang, ya. Yeah? Dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu seterusnya. InsyaAllah beberapa lagu lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Jom kita layan dulu lagu yang diminta oleh Rostan ini.

Lagu ini judulnya The Cup of Life. Lagu yang diminta oleh Princess Sue untuk Pilihan Bersama 2.0. Saya Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temani anda dari jam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dan sebelum berpisah ya, saya nak tunaikan satu lagi lagu pilihan terakhir untuk Pilihan Bersama 2.0. Hari ini saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Juana Amadi dari Sarawak ini. Nak layan lagu dari Kuching Sarawak ini. Nak layan lagu daripada KC, lagu yang berjudul Jangan Ada Benci. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam Al-Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lembang 98.1.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Frekuensi yang mencurahkan.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Frekuensi yang mencurahkan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. National Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar National FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna kan. Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

semua frekuensi nasional FM. Termasuk yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM. Termasuk hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut satu Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata kan. Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan itu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV, saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Sejiwa, sejuta sorakan.

Bersembang kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan. Dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti. Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi. Oh, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina. Oh, ini antara pasukan pilihan saya. Ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan. Yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okey, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjalan jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Jadi kepada semua pendengar National FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, brother-brother, bang, semua. Berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, Sejeringan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan sejarah percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar, Nazri Yahya, Tantari Mas Merah, Tun Dr. Philip Maling, kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chot dari Ipoh Perak, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju, Iskandar Putri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, dia kata salam ma'al hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang, kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemas, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk JBH Salam Al Hijrah. Katanya anak Anton, Asna Asrani, Alfred Rahmat, Juana Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan kita Peng Yun. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya, ya.

Wana pada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif. Ada Farhan melaporkan diri. Alan Burger Gena, Geni Corner Pulau Pinang. DJ Rahmat dari Kailang, Singapura. Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Seronok duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Fiza Riza. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi, Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Nah, inilah wajahnya. Inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya mak hijrah ni, ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 hijrah akan bertemu dengan jejaka idamannya, jejaka yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejaka idaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berusi paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yani. Lagunya Tina Tintana. Lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh yeah, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit di akibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada telefon daripada mahkamah, daripada balai polis, buat tak layan je. Cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi, wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189, ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori. Abang Lori mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jaja 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rozila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Putih, Iza, Ita Chon, Nur Halim dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Correction. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam. Abang Manis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipi-tipi like lah, kasih turbo, laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau lah, kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga selamat pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Mr. Joe terus luncur, mantap. Diamond 85 dikatakan, assalamualaikum Kian Berhantu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok, tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi pujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal. Tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata, RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih, 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Ya, kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan oleh pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, tengok bola, kerja tetap kerja, cari rezeki tetap cari rezeki. Dahan reput Abang Lori, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC, luncur terus. Zayati Ahmad, Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Ros, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Mes, Sarah Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya. Ada Aliana, ada Zek, ada Wati ITS 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Dia sejak demam bola ni tidur pun tak menentu kan. Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah abang ni, pilot-pilot darat, melaporkan diri mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tiada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Dan ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos hari hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Zek 1357, Kurma Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Nah, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat yang kromok masih lagi kekal setia tepi-tepi light, ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng beruang tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi berjegatil.
lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: National FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Mendy ataupun Jackson, Asar dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek Abang Lori Kontena Tesco Bangi hadir pam-pam-pam. Sokong Perancis kata Angari Abang Lori juga hadir pam-pam-pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ya, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana. Ada 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0. Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0 seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan. Rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam. Ban SB pam-pam-pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam,
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990, lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Kevin Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini, Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik melalui pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma aja. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usuk Yusof. Ada Mizah dari Tol Bentong. Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malah Acid. Ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek. Ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman. Kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah, tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul, eh. Janji dengan saya, eh. Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. RTM, ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan. Lagu-lagu terbaik kita hentikan seketika. Menangis Tepi Buju kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom. Lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis, 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis 10-1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaliha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang, peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya. Pilihan raya PRN, Negeri Johor untuk Don Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM. Janam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Puna nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ini masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, Bunga Larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula, melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

Kumpulan Exis dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5-6 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi puju katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak 5.51. Georgetown, Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kang Apalis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah, bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasrul Hakim Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna iddatash-shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu, pada hari ini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak cerita

tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan, bulan yang pertama merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi, surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa empat bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu orang-orang kafir pada empat bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah, apa yang dia nak buat itu kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat, dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipanggil Syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh. Daripada syirik kepada Allah, bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia. Permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah.
Tetapi Allah sebut dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna hijrah daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, tua-tualah tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Maknanya bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Ada tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab tu, sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tamakninah, lebih ada tamakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama, tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh, kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Nah, sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama
kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar. Ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Ma'al Hijrah. Pertemuan untuk edisi 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah WA di studio. Suara ini macam biasa akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.52 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، مسلمين مسلمات حاضرين yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Setiap ketaatan ini adalah yang dikatakan sedekah. Setiap ketaatan, apabila kita mengikut setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala, dengar dan juga taat ialah adalah salah satu sedekah. Salah satu daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap zikir adalah sedekah, dan mencukupi itu dengan dua rakaat solat duha yang dikatakan. Setiap ketaatan kepada Allah ini ialah salah satu tanda kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang disebutkan maksud daripada hadis ini, solat adalah bentuk ibadah yang terbesar dalam mendekati diri kepada Allah. Solat tu, kalau lah tak sembahyang macam mana? Alah, walaupun solat sunat. Alah, walaupun solat sunat. Solat sunat ini juga akan mendidik kita untuk khusyukkan solat di dalam solat fardu-fardu yang lain. Sebab itulah ulama yang ajar kepada kita, nak khusyuk solat di dalam solat fardu, banyakkan ataupun buat banyak solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat sunat yang lain, solat duha, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Nah, jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, apabila kita tinggalkan, nah, tinggalkan solat sunat, kita harapkan solat fardu semata-mata, bukan tak boleh, boleh, tapi faham-fahamlah tuan-tuan. Nah, apabila kita tidak mempelajari untuk nak mengkhusyukkan solat, solat fardu itu hanya takut-takut tak cukup. Nah, tak cukup. Jadi usahalah setiap solat kita pasti dan mesti khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, Allah Taala kata. Beruntung orang yang khusyuk di dalam solat. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah solat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Knockaway FM.
1: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM melalui dua frekuensi yang dipancarkan 1048 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5 juga melalui Dunia Tanpa Batasan. Anda boleh dengarkan kami di live streaming di RTM Click di pautan radio tempatan tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Click. Masa yang sesuai, masa yang tepat untuk anda mahu turun RTM Click untuk layan Bela Dunia yang anda boleh dapatkan di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Salam Al-Hijrah. Kita tutup buku lama, buka buku baru.

0: Langkawi FM, duo pagi bukan biasa-biasa. 6.42 minit pagi dah, tuan-tuan.
1: Cedah, you know, Jah.
0: Yes.
1: Salam al-hijrah, Jah.
0: Salam al-hijrah, ya Allah.
1: Tutup buku baru, buka... tutup buku baru. Ha? Tutup buku lama, buka buku baru.
0: Kau tu tengah fikir, tutup buku baru tak dan tulis lagi.
1: Aduh. Abang dengar tadi masa on way main konti dengar ceramah di National FM. Kalau kita bulan Melayu lah kita panggil kan. Bulan Melayu ni kita tua setahun.
0: Betul.
1: Kita tua setahun.
0: Kita dah kira umur bertambah dah sebenarnya.
1: Gitulah. Baik, semoga amalan-amalan yang baik dicatatkan dalam buku kita yang lama, buku yang baru. Semoga terus berkekalan dengan amalan-amalan yang baik.
0: InsyaAllah.
1: Baik, kita pergi ke tajuk-tajuk berita dunia hari ini.
0: Ya, betul.
1: Di antara yang dimuatkan melalui berita harian online, Putera Josh lanjut pengajian di Kolej Eton. Oh, Eton dah.
0: Kolej Eton tu?
1: Eton.
0: Belok lah. Kolej Eton lah.
1: E-T-O-N bunyi Eton lah.
0: Eton lah. Betul lah tu. Ini minyak mentah Brent bawah paras $80 US setung.
1: Perjanjian damai dah sign dah. Minyak jatuh lah.
0: Turun dah lah.
1: Anak bulan Muharram kelihatan petang ini, petang mari lah di langit Arab Saudi dan dunia Arab.
0: Unifil pantau keadaan di Lubnan, ketegangan dilapor berkurang.
1: Rundingan akhir dengan AS bermula selepas pemutraian MOU kata Timbalan Menteri Luar Iran.
0: China, Pakistan perkukuh kerjasama bagi keamanan serantau.
1: Dan gempa bumi bermagnitude 5.5 gegarkan Timur Jepun. Tidak amaran tsunami dikeluarkan. Satu lagi, polis Vietnam tumpaskan sindiket culik kucing.
0: Allah, kucing pula.
1: Colek kucing bukan nak belah cari hak cantik-cantik tu dah. Colek kucing untuk daging.
0: Aduh, tak boleh bayang.
1: Kucing pula dah.
0: Aduh, Arab Saudi bantu kekang tekanan pasaran rejak. Makan kucing pula.
1: Lelaki colek rogol seksa wanita enggan seludup beg dari Thailand ke UK.
0: Pula dah.
1: Singapura catat peringkatan mingguan tertinggi kes denggi pada 2026.
0: Ini Qatar yakin Selat Hormuz dibuka semula selepas perjanjian AS Iran.
1: Polis Thailand ditemui mayat dalam kotak tanam pokok ganja. Tak faham mayat dia ni.
0: Polis Thailand ditemui
1: mayat dalam kotak tanam pokok ganja. Pelik ayat ni.
0: Tak apalah. Mengelirukan. Trump tegaskan Iran tidak dibenar miliki senjata nuklear. G7 digesa diberi perhatian kepada krisis air di Gaza.
1: OIC kutuk sekeras-kerasnya pembukaan kedutaan Somaliland di Baitul Maqdis.
0: Penduduk Gaza tetap ikuti Piala Dunia meskipun berdepan kesukaran.
1: Gempa bumi pula di Indonesia bermagnitude 6.7. Gegar tengah Indonesia.
0: Tadi Jepun, batu Indonesia.
1: Indonesia pula.
0: Ini Bank Jepun naikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam 31 tahun.
1: ICW dakwa program makanan percuma Indonesia dibelenggu rasuah. Dan yang terakhir untuk berita harian online, Perancis minta Suruhanjaya Eropah sekat import dari penempatan haram Israel.
0: Ini pesawat pengebom AS terhempas semua anak kapal maut. Ini di California. Dan China komited lindung kru dan juga kapal di Selat Hormuz. Itu sahaja
1: untuk pagi ini. Berita tajuk berita-berita dunia.
0: Saya
1: petik di mana?
0: Dari berita RTM.
1: Petik di berita-berita online.
0: Baik.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, pukul 7 pagi.
0: Kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
1: Dan suara kami akan kembali ke udara selepas.
0: Selepas berita.
1: Dan hari ini dalam sejarah.
0: Ya, betul.
1: Ya, topik kita menarik hari ini ya.
0: Ya.
1: Cerita apa hari ini?
0: Cerita makan bola, tidur bola lah.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Sagi-sagi kita up, sagi.
0: Yeah.

0: Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan air di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tama pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meneroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkah BFM 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Yes, untuk 17 Jun yang menyambut hari lahir hari ini.
0: Selamat hari lahir pada tahun baru.
1: Ya, salam al-hijrah juga.
0: Betul.
1: Baik dah, satu jiwa sejuta sorakan. Sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan Iraq dengan Norway, yang mana Norway menewaskan Iraq 2-1 masuk minit yang ke-48
0: dah.
1: Tapi kita tengok di TV OK dan juga Sukan Plus tak ada
0: je. Tak ada no.
1: Dia pun tak ambil kot no.
0: Jadi RTM klik sahaja.
1: RTM klik sahaja kot. Okay. Sebelum perlawanan ni, iaitu France berjumpa dengan Senegal. Depa tempit sampai dekat lah rumah, ada kedai. Ada kedai buka ni.
0: Kedai buka khas sebenar.
1: Ya, sebenar buka ni lah. Kedai burger. Dia ikut ni lah, daripada tengah malam sampai pagi. Sampai habis game. France menewaskan Senegal 3-1. Yang mana dua jaringan oleh Mbappe. Minit 66 dan juga masa tambahan. Ada juga Bradley Barcola. Senegal di dijaringkan oleh Ibrahim Baye.
0: Bang Ibrahim.
1: Dia kena pandai sebut nama juga ya. Sagi bunyi jalan je.
0: Betul.
1: Tapi kalau bunyi lari sikit, maafkan kami lah.
0: Tak apa lah. Bunyi macam Baim pun tak apa lah. Baim gitu.
1: Baim ni pemain profesional juga.
0: Hebat ni. Bukan sangat pandai panjat bukit je.

0: Jam, mata lirik, lirik ni dia macam mana Jam?
1: Mata lirik, lirik tu macam ni.
0: Oh, dia macam dia gelim belah, nah, belah tepi tu.
1: Dia macam side eye macam tu.
0: Oh, side eye. Oh,
1: yes.
0: Pesta bergaul. Side eye. Geling-geling macam tu lah.
1: Geling-geling lah.
0: Geling tu maksud dia suka ke tak ke?
1: Dia macam jujur mahal lah. Oh, dia, dia macam suka. Dia crush. Dia
0: okay, okay, okay. Faham,
1: macam
0: faham.
1: Tu lah.
0: Faham. Boleh tahan je.
1: Mesti.
0: Okay, lepas ni refleksi.
1: Refleksi.
0: Mama.
1: Mama Tia.
0: Mama Tia.

0: Si.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Adia Azmi di dalam slot refleksi. Anak-anak menjadi raja di rumah. Apakah itu merupakan sesuatu yang kita inginkan ataupun kita tak perasan ia sedang berlaku ataupun yang kita sangat nak jauhi? Kalau ikut saya, memang saya nak jauhi di mana anak-anak ini menjadi raja di rumah. Kerana mungkin kita rasa okey je, tak ada apa-apa pun budak kecil. Tetapi untuk perkembangan dia jangka panjang, sangat tidak sihat. Apakah sebenarnya tanda-tanda anak menjadi raja di rumah? Apabila pertama sekali, anak itu merasakan diri mereka itu entitled. Jadi apabila mereka merasa diri mereka entitled, mereka rasakan seolah-olah dunia ini ada untuk menghambakan diri untuk mereka. Ataupun rasa macam, aku mesti dapat itu, dapat ini. Memanglah sebab kita orang kaya ataupun semua benda yang aku inginkan, aku dapat. Okey. Dan satu lagi, apabila kita melihat anak-anak ni tak dengar pun apa kita cakap, semua dia tak nak terima apa kita cakap tu dan apa dia cakap sahaja yang betul. Itu pun satu tanda apabila anak itu dah mula menjadi raja di rumah kita. Okey, dan apabila kita ni, kita reflect balik, kita punya hari-harian tu, sehari kita tu, masa yang kita ada, adakah kita hanya fokus betul-betul untuk anak mendapatkan layanan dari kita? Ataupun kita laburkan masa untuk anak itu belajar bagaimana sebenarnya untuk mereka juga memberi. Mereka juga menjadi individu-individu yang memberi manfaat dan produktif. Bukan semata-mata kita yang everything, semua benda kita buat untuk anak-anak ni. Dan of course, saya rasa ini satu benda yang mungkin sukarlah untuk ibu dengan ayah kan. Bila kita biar anak menangis tu langsung, kita tak nak langsung anak tu ada rasa sedih, tak nak rasa anak tu rasa takut, tak nak anak menangis sebab kita nak sangat menjaga. Kan orang kata apa, overprotective parents kan. Betul, kita kena protect anak-anak kita, tetapi jangan overprotective. Kerana bila kita terlalu menjaga, anak ini tidak akan belajar dan develop dalam diri mereka daya ketahanan. Okey, contohnya, seseorang yang sangat menjaga diri terlalu betul-betul bersih, tidak boleh langsunglah kena habuk ataupun kuman yang bukan ada, ada orang ada penyakit begitu, tapi yang bukan penyakit. Dia akan lebih sensitif kepada jangkitan kuman kerana tidak membina daya ketahanan dalam diri untuk melawan kuman-kuman yang biasa-biasa ni. Tetapi orang yang dah biasa terkena juga dengan kuman itu, kuman ini, tidaklah terlalu obses dengan memelihara diri dia. Dia insyaAllah ada ketahanan lebih tinggi. Begitu juga dengan anak-anak. So kita punya target bukan untuk anak-anak menjadi raja kita di rumah, tetapi kita bersama-sama anak kita, hidup seharian kita ni, our daily life adalah untuk menjadi orang yang produktif, bijak dalam ilmu kehidupan, insyaAllah. Seperti saya selalu ingatkan diri saya juga dan semua, sentiasalah memilih jalan yang sederhana dan penuh harapan dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
3: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya, barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: rock saja, apa nama lagi satu, galau saja, dandut sekali-sekala aja.
1: Apa salahnya? Gitu.
0: Satu jiwa sejuta surahkan sikit info yang disediakan oleh
1: penerbit kita.
0: Penerbit Piala Dunia kita, Abang Pau kita, berkenaan dengan Perancis dengan Senegal ni. Yang mana Mbappe mencipta sejarah, mengukir namanya dalam sejarah bola sepak Perancis apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Les Blues.
1: Hebat beliau.
0: Les Blues. Les Blues dia. Selepas meledak 2 gol ketika membantu pasukannya menewaskan Senegal pada aksi pembukaan Piala Dunia pagi tadi, awal pagi tadi. Kapten Perancis itu terlebih dahulu menyamai rekod Olivier Giroud berusi jaringan pembukaan pada minit ke-66 sebelum melengkapkan malam bersejarahnya dengan gol kedua pada masa kecederaan. Menyaksikan Mbappe mengumpul 58 gol antarabangsa.
1: Hebat beliau eh.
0: Sekaligus ya mengatasi rekod 57 gol milik Giroud untuk muncul sebagai penjaring terbanyak baru Perancis. Dan pencapaian tersebut dilakar ketika pemain berusia 27 tahun itu mengetahui cabaran Les Blues dalam perlawanan pertama mereka di Stadium New York, New Jersey.
1: Mudah lagi beliau.
0: Mudah lagi.
1: 27.
0: Dia abang tua 10 tahun dah
1: berada. Mudanya. Ha? Nah, mudanya.
0: Itu ah. Tapi yang penjaga gol tu hebat tau. Yang penjaga gol yang 40 tahun tu.
1: Yang dari
0: Yang
1: negara kecil tu.
0: Dan negara-negara kecil tu.
1: Popular beliau.
0: Dia sebelum dia popular tu, dia punya followers dia IG dia ingat 50,000 kot.
1: 50,000 saja.
0: Lepas tu naik 3.5 ke 5.5, tak tahu.
1: 6 juta dah.
0: 6 juta tu. Tu dia.
1: 6 juta dah tuan-tuan.
0: Yang mana dia kalau tak silap abang, abang record balik, dia menyelamatkan sepakan dari pemain
1: lupa dah lawan dengan siapa semalam
0: Spain. 27 sepakan.
1: Ya, 27 sepakan. Hebat beliau eh.
0: Hebat.
1: Dia kata 40 tahun itu adalah waktu kegemilangan dan beliau tidak terlambat.
0: Dia bermula umur 25 aja.
1: Ya, dia mula lambat.
0: Kita dah main ni umur 17-18 ni wakilnya dah. Dia umur 25 pusat.
1: Betul.
0: Dia pegawai bank sebenarnya.
1: Oh, ya ke?
0: Dia pegawai bank. Dia main di liga-liga belah sana lah.
1: Pegawai bank.
0: Kita kan? Tidak mustahil.
1: Tidak mustahil.
0: Tidak mustahil jurebah juga boleh.
1: Betul.
0: Menjadi penjaga garisan ke?
1: Yang itu pasti. Boleh. Saya kutip bola pun boleh. Tak apa.
0: Line paling kanan sekali ke paling kiri sekali ke?
1: Saya paling kiri lah. Itulah fasa seseorang naik tu.
0: Tak sama.
1: Ada
0: bermula dengan awal, ada bermula dengan usia lanjut.
1: Betul.

0: Okey, jom kita pergi ke cuaca okay. Jom.
1: Aha.
0: Ha, tengok.
1: Hari ni tinjauan cuaca di Langkawi dia tak macam semalam tu. Ha,
0: bagi cerah-cerah ya.
1: Hari ni pagi ribut petir di beberapa tempat. Sama lah petang pun.
0: Mm-hmm.
1: Malam pula hujan di beberapa tempat.
0: Okey.
1: Oh, suhu minimum 25, maksimum 33.
0: Tapi kemarin walaupun ramalan cerah-cerah, hujan lebat juga di kampung je.
1: Ha, betul. Hujan lebat juga kan. Tapi tu yang mampu ramalan.
0: Ya.
1: Oh, tinjauan.
0: Ni kalau ikut ni sampai Jumaat, Sabtu ni ribut petir di beberapa tempat ni.
1: Ui.
0: Hujan juga ni.
1: Oh, lalu.
0: Kalau ikut ni.
1: Oh.
0: Hari ni hari apa?
1: Hari Rabu kan? Rabu,
0: Kamis, Jumaat, Sabtu pun macam tu juga. Tapi kita tengok lah ikut mereka tak update lagi.
1: Ha, kan. Maksudnya sepanjang cuti sekolah ni berjaga-jaga lah nak pi.
0: Oh, cuti hari ni je?
1: Oh, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Empat hari.
0: Oh, patutlah. Nampak sunyi ofis.
1: Oh, sunyi lah depo. Oh. Ada naik feri balik dah petang malam.
0: Oh, patut kerja hari ni.
1: Gede.
0: Oh. Dia bila kerja hari cuti ni, dia punya feel dia lain tau.
1: Itulah Nur.
0: Kita rasa macam kerja mana tak siap kita nak buat ke semua.
1: Betul.
0: Kalau hari biasa, kita masuk kerja contoh pukul 8 kan. Pukul 9 baru kita nak buat.
1: Sampai terandah jam.
0: Bila masuk hari cuti ni, pukul 8 ni, 7.55 kita buat kerja dah.
1: Betul. Lain macam. Takkan.

0: itu dia ekspedisi. Apalagi nak dikenang. Sukar dilupakan.
1: Aduh, pasal apa pula.
0: Kenangan-kenangan yang manis dan juga kenangan-kenangan yang pahit. Mengajar kita aja.
1: Betul.
0: Ya, untuk menjadi lebih dewasa lagi.
1: Ha, tapi bagus juga ada kenangan-kenangan.
0: Kalau manis semua tak mau aja.
1: Tak boleh, tak boleh.
0: Saya jadi biji manis.
1: Jangan, tak lagi bahaya. Tak kena jumpa doktor pula. Pahit sangat pun tak mau juga.
0: Tak mau juga kan. Betul lah. Sagi dia duk koroi.
1: Duk
0: murung. Ya kan.
1: Susah pula. Jumpa doktor juga tu pun.
0: Pula.
1: Susah lah ni.
2: Gelora.
1: Gelora.
0: Menanggap. Dandang mendung.
1: Jangan gelora tuan-tuan. tapi memang mendung dah ini.
0: Ya.